0: merasa dirinya itu sangat spesial dan dikasihi. Jadi tindakan atau peristiwa yang membuat seseorang, dalam hal ini istri kita, merasa bahwa mereka itu atau dia itu sangat-sangat diperhatikan oleh kita dan sungguh-sungguh spesial di hati kita.
1: Nah, di situ yang paling banyak terlibat kan adalah perasaan kita gitu, Pak.
0: Betul. Jadi sudah tentu respons dari istri kita tatkala menerima perbuatan kita yang romantis ini ialah merasakan spesial, merasakan diri begitu berharga. Dan sudah tentu ini sangat membuat dia bersenang hati.
1: Apakah itu dengan pernikahan itu biasanya memang hal-hal yang romantis itu agak kurang mendapat perhatian karena ini sudah dicurahkan pada waktu perpacaran dulu, Bang?
0: Seringkali ini keluhan para ibu ya, Pak Gunawan, yaitu mengapakah suami saya bisa romantis sebelum menikah, sedangkan setelah menikah kok suami saya itu berhenti romantis? Jawaban saya sebetulnya sederhana sekali, yaitu bukankah pria itu romantis sewaktu berkunjung, sewaktu datang, pergi bersama dengan si istri? Nah, masalahnya adalah setelah menikah, suami tidak lagi berkunjung, tapi tinggal serumah dengan si istri. Dengan kata lain, si istri baru menyadari bahwa di luar 1-2 jam itu, si suami bukanlah seseorang yang seromantis di dalam kurun 2 jam itu. Jadi memang pria bisa, saya kira, untuk romantis untuk jangka waktu tertentu. Kalau bersikap romantis secara terus-menerus, itu yang rasanya kok nggak biasa atau nggak begitu mudah dilakukan oleh pria.
1: Iya, seringkali juga tindakan-tindakan romantis ini selalu dihubungkan dengan seksual gitu, hubungan seks gitu, Pak.
0: Nah, ini yang saya akan gunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada kaum pria. Pria kebanyakan ya mengalami kesulitan memahami romans. Apa sih itu romans? Kenapa sih romantis? Apa sih yang harus saya lakukan menjadi romantis? Nah, untuk memudahkan, saya akan memberikan pengibaratan. Dan ini merupakan keyakinan saya juga, yaitu romans bagi wanita identik dengan seks bagi pria. Jadi pria membutuhkan seks seperti wanita membutuhkan romans. Romans tidak melulu seks dan memang terpisah dari seks. Tindakan atau peristiwa yang dialami itu bisa saja tidak mengandung unsur seks sama sekali. Sedangkan seks juga bisa sangat terpisah dari romans. Seks bisa hampa romans. Seks bisa hampa tindakan-tindakan yang romantis. Jadi keduanya memang sering dikaitkan, tapi padahal dua-duanya ini tidak harus bertalian.
1: Nah, di dalam pernikahan sebenarnya romans itu fungsinya seperti apa, Bang?
0: Romans itu dalam pernikahan bukanlah tonggak yang menyanggah berdirinya pernikahan itu. Bukan. Yang menyanggah pernikahan kita adalah nomor satu, iman kita pada Tuhan, kasih kita pada pasangan kita, kepercayaan kita pada pasangan kita, respect kita pada dia. Nah, itu adalah tiang-tiang penyanggah. Romans, kalau boleh saya umpamakan, seperti dekorasi yang membuat pernikahan itu indah, membuat rumah tangga itu menjadi sebuah rumah yang nyaman untuk kita huni. Dan saya juga ingin tekankan bahwa romans itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sebetulnya satu-satunya relasi yang bisa dihuni oleh romans adalah relasi nikah. Nah, sama seperti seks, seharusnya seks juga hanya boleh dilakukan dalam mahligai pernikahan. Itu adalah suatu hak eksklusif dari orang yang telah menikah. Nah, saya kira romans juga sebetulnya adalah sesuatu yang eksklusif dimiliki oleh orang yang menikah. Dan seharusnya lah itu yang selalu ada dalam pernikahan pula.
1: Iya. Nah, kalau tadi Pak Paul katakan bahwa romans itu adalah dekorasi dari suatu pernikahan, itu kan seringkali memang orang tidak terlalu memperhatikan pentingnya suatu dekorasi, dianggap itu tidak harus ada. Nah, itu pula memang yang dikaitkan di dalam kehidupan pernikahannya, Pak Bos.
0: Betul, Pak Gunawan. Tapi bukankah kita bisa juga mengakui bahwa rumah tanpa dekorasi luar biasa datar, tawar, hambar, benar-benar tidak ada selera untuk berdiam dalam rumah yang tidak ada dekorasi. Begitu pula lah dengan pernikahan yang hampa romans. Pria akan mengalami kesulitan berada dalam pernikahan yang hampa seks. Dia akan merasa ini kok sangat-sangat datar, sangat hambar. Nah, demikian pula lah bagi wanita, jika harus berdiam dalam pernikahan tanpa romans, dia akan merasakan pernikahan itu begitu hambar, dan sama seperti pria dalam hal seks, ini akan membuka peluang pada si istri untuk akhirnya tertarik kepada pria lain. Apalagi kalau dia bertemu dengan pria yang setidak-tidaknya ya pada permukaan bisa memberikan romans kepadanya. Kebutuhan untuk diromantiskan itu bisa dipenuhi oleh si pria tersebut. Jadi sekali lagi, kehambaran itu suatu kondisi yang tidak sehat karena membuka peluang masuknya orang ketiga dalam pernikahan itu.
1: Ya, kalau begitu apakah Pak Paul punya saran gitu untuk suami-suami yang mungkin kurang romantis ini sampai saat ini?
0: Saya memikirkan ada 3 saran yang ingin saya berikan. Yang pertama adalah pria perlu memahami sebagaimana ia membutuhkan seks, demikian pula lah istrinya membutuhkan romans dalam pernikahannya. Nah, ini benar-benar mesti dicamkan oleh pria bahwa romans itu bukanlah sesuatu yang berupa pilihan, optional. Romans adalah kebutuhan bagi si istri. Sama seperti pria tidak bisa berkata bahwa seks itu adalah sebuah pilihan. Kapan dia inginkan, istrinya bisa berikan, ya terjadilah. Kalau istrinya tidak mau memberikan, ya boleh hampir 5-6 tahun tidak diberikan dan tidak akan ada apa-apa. Saya kira sebagian besar pria akan menolak ya hal seperti itu. Jadi pria pertama-tama harus benar-benar mengakui dia membutuhkan seks dan istrinya membutuhkan romans. Sama pentingnya seks bagi dia dan romans bagi istrinya.
1: Ya, katakan si suami ini memang tahu bahwa istrinya membutuhkan itu, tapi ada pula istri yang kurang suka gitu Pak Paul, dipeluk atau diperhatikan secara berlebihan. Nah, itu bagaimana Pak Paul?
0: Tidak semua istri memang menyukai sentuhan-sentuhan. Tidak semua. Tapi nanti kita akan melihat bahwa romans bukan hanya terdiri dari sentuhan-sentuhan. Romans bisa berbentuk yang lain dan mungkin saja itulah yang diminta oleh istrinya.
1: Nah, mungkin ada kiat yang lain yang Bapak mau sampaikan.
0: Yang kedua adalah pria perlu menyadari bahwa seperti seks, romans tidak harus diberikan terus-menerus, namun harus diberikan secara tetap dan berkala. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi, Pak Gunawan. Kita yang pria ini cenderung takut dan bingung dengan kata romantis. Sebab kita tidak begitu tahu ya artinya romantis, bagaimana romantis. Dan kalau kita menganggap kita diharapkan untuk romantis terus-menerus, saya kira itu menyulitkan sekali. Kita rasanya kok gak mampu untuk romantis terus-menerus. Saya kira para bintang film di televisi atau di bioskop hanya melakonkan ya peran yang romantis. Dalam lakon-lakon itu saya kok menduga dalam kehidupan sehari-hari kemungkinan mereka pun tidak seperti itu. Jadi marilah kita lihat secara realistik bahwa pria tidak mungkin atau sulit sekali bersikap romantis terus-menerus. Dan inilah yang harus disadari juga oleh wanita, dan ternyata ini yang tidak diminta oleh wanita. Yang diminta oleh wanita adalah secara berkala pria itu melakukan sesuatu yang romantis. Dan ini tidak harus setiap hari. Sama seperti seks, bagi kebanyakan pria 1-3 kali paling banyak dalam seminggu lah yang dibutuhkan oleh pria. Dan begitu pula lah dengan romans. Wanita mungkin membutuhkannya hanya seminggu sekali atau seminggu dua kali. Yang penting teratur secara berkala. Tidak harus terus menerus, tidak harus si pria itu bersikap lemah lembut, romantis seperti di film. Dan itu memang tidak realistik.
1: Ya, kalau si istri itu sudah, ya katakan memberikan tanda-tanda bahwa dia ingin suaminya melakukan sesuatu yang romantis gitu. Lalu si suami masih tetap dengan kesibukannya, tidak menganggap kebutuhan istrinya itu, apa yang terjadi?
0: Ini membawa kita ke prinsip yang ketiga atau saran yang ketiga, bagaimana suami bisa romantis kepada istrinya. Ternyata penolakan atau sikap suami yang mengabaikan si istri itu luar biasa ya dampaknya. Itu akan membuat istrinya merasa tidak berharga. Saya akan berikan suatu perumpamaan. Bagaimanakah perasaan kita yang pria tatkala kita ingin berhubungan seks dengan istri kita, tapi istri kita misalkan menolak? Bukankah kita yang pria akan merasa terhina, tidak berharga? Nah, kira-kira itu jugalah yang dialami istri sewaktu dia meminta kita untuk memberikan romans kepadanya dan kita tidak mempedulikannya. Dia akan merasa tidak berharga.
1: Iya. Kalau begitu, tindakan konkret apa, Pak Paul, yang bisa dilakukan oleh seorang suami?
0: Yang pertama adalah pria harus melihat romans sebagai suatu tindakan tertentu yang dilakukan untuk istri, bukan sebagai sikap yang selalu ada pada setiap saat. Jadi pikirkanlah romans sebagai suatu tindakan tertentu, bukanlah sebagai suatu sikap terus-menerus yang harus ada pada diri kita pria-pria ini. Misalnya, kita makan berdua. Nah, tapi kita pilihlah makan di tengah suasana yang romantis. Nah, suasana romantis itu sudah memberikan nuansa romans. Atau jalan berdua, nah daripada jalan berdua di tempat-tempat yang terlalu rame, nah biarkanlah jalan berdua di tempat yang lebih sepi dan berpegangan tangan. Nah itu suasana romantis. Yang lainnya lagi misalkan kita memberikan hadiah yang melambangkan sesuatu yang romantis pula. Misalnya sesuatu yang kita tahu sangat diinginkan oleh istri kita, misalkan kalung ataupun giwang yang berbentuk hati atau apa, sesuatu yang memang melambangkan cinta. Sekali-sekali kita berikan itu, nah itu juga akan menampakkan kasih. Atau misalkan istri saya pernah berkata, "Paul, waktu tamu datang, engkau kok mengajak saya duduk, engkau memegang tangan saya dan sebagainya." Bagi saya itu menunjukkan sikap romantismu kepada saya. Nah, hal yang sangat sederhana seperti itu ternyata bisa mengkomunikasikan romans. Dan ini saran saya, jika sampai kita kehabisan ide, ya jangan sungkan dan malu untuk bertanya kepada istri kita, "Hal apa yang kau inginkan yang bisa aku lakukan untukmu?" Istri saya dan saya sekarang mencoba untuk pergi keluar makan siang sekurang-kurangnya satu minggu satu kali. Dan kami memilih tempat yang sedikit sepi, agar kami bisa duduk berdua dalam suasana yang relatif romantis. Jadi hal tindakan itulah yang harus kita tekankan.
1: Iya. Dalam hal ini memang kadang-kadang pria lebih banyak memainkan otaknya gitu, Pak Paul. Jadi pikirannya saja yang lebih ditonjolkan, sehingga merasa hal-hal seperti itu ya enggak usah terlalu sering dilakukan gitu loh, Pak Paul.
0: Tidak penting buat kita, iya, pria, harus penting. Kita akui. Tapi ya kita mesti sadari itu penting. Dan bukankah istri kita pun bersedia melayani kita secara seksual? Meskipun bagi istri kita, hal itu tidaklah sepenting sepertinya untuk kita. Jadi ya memang itulah pernikahan, masing-masing mengerjakan atau melakukan hal yang tidak terlalu penting untuk dirinya, tapi penting untuk pasangannya.
1: Ya, atau memang ada pria yang memang kaku gitu dari sananya. Gitu. Jadi orang yang terlalu formal dan sebagainya, yang sulit untuk melakukan hal-hal seperti itu, Pak.
0: Nah, justru ini yang saya ingin tekankan, bahwa meskipun sedikit pria, atau ya memang saya kira tidak banyaklah pria yang mampu untuk romantis terus-menerus, tapi hampir semua pria, saya yakin, bisa memberikan romans kepada istrinya. Ini yang saya ingin tekankan. Misalkan, tadi saya sudah sarankan, misalkan kita jalan berdua dan sebagainya. Hal lain yang kita juga harus cermati ialah, waktu bersama dengan istri kita, berilah perhatian penuh kepadanya. Artinya, waktu kita duduk bersama dia makan, ya kita lihat wajahnya. Jangan kita hanya melihat piring makanan kita, atau melihat jendela atau orang lain. Lihatlah dia. Misalkan kita bertanya tentang dia, idenya, pendapatnya, ceritakan sesuatu dan tanya apa yang dia pikirkan tentang hal itu. Tanya apa yang dia ingin lakukan nanti minggu depan atau apa, apakah ada rencana apa. Jadi benar-benar waktu kita berdua dengan istri kita, kita memberikan perhatian sepenuhnya. Nah, kan tidak harus seseorang menjadi romantis baru bisa melakukan semua itu. Dalam keterbatasan kita ada yang lebih kaku, saya sadari itu. Tetap kita bisa memberikan perhatian seperti itu. Tetap kita bisa mengeluarkan pertanyaan tentang keadaan istri kita.
1: Kuncinya mungkin di situ, Pak Paul. Justru perhatian itu, Pak Paul, ya, yang harus kita berikan. Dan itu seringkali kita kurang memberikan.
0: Saya kira kita ini pria cenderung berpusat pada tugas, proyek. Jadi waktu bicara juga mau membicarakan persoalan yang kita bisa pecahkan. Kita ingin tanya pendapat dia supaya kita menemukan jalan keluarnya. Jadi memang inilah pria. Dan ini yang harus kita kesampingkan sewaktu kita mau memberikan romans itu kepada istri kita. Dan sekali lagi saya tegaskan, ini tidak harus dilakukan terus-menerus. Jadi waktu kita mengesampingkan satu blok waktu itu, sejam atau sejam setengah, itulah yang kita berikan kepada dia, perhatian penuh.
1: Iya, mungkin ada yang lain, Pak.
0: Bagi yang sedikit lebih mahir dalam mengamati, ya, ini saya sarankan, berikanlah pujian tentang keindahan istri kita. Dan bukan hanya karakternya, sudah tentu karakter itu baik, ya. Dan sudah tentu itulah yang seharusnya paling indah dalam diri seseorang. Tapi wanita juga tetap senang menerima pujian tentang keindahannya. Matanya, rambutnya, alisnya. Sekali-sekali kita katakan, meskipun kita sudah katakan itu mungkin 100 kali dalam 20 tahun pernikahan kita, tetap kita katakan, alismu kok bagus ya, bibirmu kok bagus ya. Jadi tetap katakan, waktu engkau pakai baju itu, engkau tampak cantik. Waktu engkau memakai perhiasan ini, kok engkau tampak sangat-sangat cantik. Jadi tetap, ya, berikan pujian tentang keindahan istri kita secara jasmaniah pula.
1: Iya. Nah, itu memulainya bagaimana, Pak Paul? Jadi kalau ada seorang suami yang selama ini kurang lah bersifat romantis, kemudian sadar akan kebutuhan itu. Nah, kalau dia memulai, itu kadang-kadang istrinya kan jadi kaget itu. Jadi malah dianggap ini main-main atau apa. Nah, supaya bisa berlangsung dengan baik, bagaimana?
0: Bisa langsung, ya, diakui bahwa saya enggak terbiasa berbuat ini, dan saya akan, ya, mengeluarkan kata-kata yang mungkin terdengar lucu bagimu, tapi saya mau memulainya daripada terlambat. Yang saya ingin katakan adalah, engkau kok tampak cantik hari ini. Nah, mungkin si istri akan tertawa atau berkata, ah, seperti anak muda saja dan sebagainya. Namun si suami bisa dengan serius berkata, inilah kesalahan saya, selama ini saya hampir tidak pernah mengomentari penampilan fisikmu. Tapi mulai saat ini saya ingin melakukan itu, untuk mengatakan hal seperti ini. Sebab memang benar, saya kagum dengan kecantikanmu ini.
1: Ya, mungkin keterbatasan waktu atau keterbatasan kata-kata itu membuat orang juga sulit untuk menjadi romantis.
0: Betul. Dan saya kira, ya, memang ada derajatnya, ya, orang romantis. Namun, ya, tidak usah berkecil hati bahwa kalau kita tidak punya kata-kata yang terlalu puitis, maka kita nggak bisa memberikan romans. Sekali lagi, romans itu tidak hanya terdiri dari kata-kata yang mesra atau puitis. Bisa dengan kata-kata yang sangat sederhana, misalnya berkata, saya senang bisa berjalan denganmu. Saya senang malam ini kita bisa berdua. Hal seperti itu, atau pelukan di pundak, kemudian membisikkan sesuatu, yaitu saya sayang padamu. Tidak usah kata-kata yang terlalu muluk. Dan setelah kita berikan itu, ya sudah, kita hidup seperti biasa lagi. Dan mungkin beberapa hari kemudian, atau minggu depan, kita memberikan romans itu kembali. Jadi lakukan sebagai sesuatu yang teratur, sebab memang itu yang dibutuhkan oleh dia, istri kita.
1: Ya mungkin juga saat-saat yang penting, yang bisa diingat bersama-sama, itu bisa menjadi awal dari tindakan-tindakan yang romantis terhadap pasangan kita, Pak. Misalnya ulang tahun pernikahan, atau ulang tahunnya dia, atau betul, ulang tahun anak, itu sebagai awal gitu, Pak.
0: Betul, awal misalnya ulang tahun, kita membelikan kartu dengan kata-kata yang manis, yang baik. Kita sendiri tidak bisa menulisnya, ya pilihkan kartu yang seperti itu. Jadi banyak cara yang kreatif, asalkan kita mau, kita anggap ini penting, saya kira ya bisa kita lakukan.
1: Jadi itu enggak harus menjadi suatu surprise gitu, Pak Pol, ya, untuk
0: tidak,
1: istri.
0: Tidak, ya jadi lakukan secara teratur. Misalkan tentukan seminggu sekali kita akan keluar makan berdua tanpa anak-anak. Nah, itu lakukan seperti biasa, kita yang pilih tempat-tempat tertentu untuk istri kita. Dan ini manfaatnya sangat besar, Pak Gunawan. Hati yang terpenuhi ya, menjadi hati yang tidak menuntut dan tidak mudah tersulut. Hati yang tidak terpenuhi menjadi hati yang mudah menuntut dan mudah tersulut. Maka dalam keluarga atau pernikahan yang terpenuhi, emosi tidak mudah tersulut, tuntutan lebih realistik. Nah seringkali kita gagal melihat dasarnya apa itu.
1: Iya, kalau kita membaca kitab Kidung Agung di Perjanjian Lama itu kan memang sangat romantis dan puitis sekali gitu, Pak Paul. Mungkin ada satu bagian yang menarik di sana yang bisa dibagikan oleh Pak Paul.
0: Bisa, di Kidung Agung 4 ayat pertama dikatakan, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Ini adalah kata-kata Salomo kepada istrinya. Jadi saya kira memang Tuhan mengizinkan bagian ini dicatat dalam Alkitab untuk juga mengemukakan sesuatu yang sangat manusiawi, bahwa wanita membutuhkan romans, dan tidak apa-apa sebagai seorang pria kita memberikan romans kepada istri kita.
1: Ya, seringkali dikatakan memang Salomo itu perayu yang luar biasa gitu, apalah.
0: Iya.
1: Apakah itu memang benar begitu atau apa?
0: Ya, setidak-tidaknya dari Kidung Agung kita melihat betapa banyaknya ungkapan-ungkapan puitis dan romantis ya, yang dikeluarkan olehnya, yang dicetuskan dari hatinya untuk istri yang dikasihinya. Tidak ada salahnya kita para suami belajarlah dari Salomo.
1: Ya, untuk kebahagiaan istri dan juga kebahagiaan kita juga.
0: Kita juga ya.
1: Terima kasih, Pak Paul. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pria dan romans. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan fasilitas email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Karena ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara? Sebutkanlah berkeras, nama siapa?

Lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini. Saya percaya hari ini apapun

Ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati. Dia melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara? Sebutkanlah berkeras, nama siapa?

0: Tuhan berdahsyat, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan selalu.
1: Jesus. Suaramu sama-sama satukan hati, katakan.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya. Dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami. Sampai saat ini, saya percaya hari ini apapun yang jadi masalah saudara, mau kita sama-sama di

0: kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang pria dan romans. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pak Gunawan, topik yang akan kita bicarakan saat ini adalah pria dan romans. Saya sebelum membicarakan hal ini juga harus mengadakan sebuah pengakuan bahwa ini adalah topik yang dimunculkan oleh istri saya. Dimunculkan karena istri saya berkata bahwa barulah akhir-akhir ini saya, yaitu suami

kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saya. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua pasti tahu tentang pengakuan iman rasuli. Dan salah satu poin di sana adalah kita percaya pada kebangkitan orang mati. Atau kalau dalam versi kredo rasuli yang lebih awal, sebetulnya terjemahannya lebih baik bukan kebangkitan orang mati, tapi kebangkitan tubuh atau kebangkitan daging. Hampir semua gereja Protestan dan Katolik setiap minggu membacakan pengakuan iman rasuli. Tetapi seberapa banyak di antara kita yang memahami konsep tentang kebangkitan orang mati atau kebangkitan daging? Saya teringat 10 tahun yang lalu, mungkin sekitar 12 tahun atau 13 tahun yang lalu, pada saat saya menghadiri sebuah pemakaman yang super mewah. Mengapa saya katakan super mewah? Karena yang meninggal ini adalah orang penting di suatu sinode, dan banyak orang hadir di sana. Pendeta-pendeta hadir, majelis-majelis dari berbagai gereja juga hadir. Salah satunya saya hadir di sana. Nah, saya berada di tengah kumpulan orang-orang kaya yang pada waktu melihat dan mempersiapkan semuanya untuk pemakaman, yang menjadi topik bahasan mereka adalah berapa harga peti matinya. Lalu ada yang bertanya, tahu tidak harga peti matinya berapa? Lalu yang lain bilang enggak tahu. Terus yang satu bilang begini, itu harganya 350 juta. 10 tahun lebih yang lalu loh Sarah, itu harganya 350 juta Sarah. Lalu yang satu bertanya begini, sayang ya 350 juta sebentar lagi dibakar, sebentar lagi gak ada artinya apa-apa. Lalu yang satu bilang, iya sih sayang petinya, tapi bersyukur ya kita ini tubuh kita, walaupun nanti sudah dipendam, walaupun mungkin yang di tempat lain dikremasi, tapi bersyukur nanti Tuhan bangkitkan tubuh kita. Yang satu kaget mendengar ucapan itu dan berkata begini, eh kamu doktrin dari mana ada kebangkitan tubuh? Ngawur aja kamu. Kita ini nanti mati, setelah mati ketemu di surga, gak ada kebangkitan tubuh, ngawur aja. Terus yang satu lebih kaget lagi, loh kok bisa? Di gerejamu kan ada pengakuan iman rasuli kan? Ada kebangkitan tubuh kan? Terus yang satu lebih kaget lagi setelah dijawab gitu. Bener juga ya, tiap minggu ada itu ya. Kemudian terjadilah pembicaraan yang menarik. Ternyata dua orang ini benar-benar tidak paham tentang kebangkitan. Ironis sekali, orang Kristen tiap minggu membicarakan tentang kebangkitan, bahkan mengikrarkannya dalam sebuah pengakuan iman, tetapi belum tentu kita paham apa artinya kebangkitan. Dan itulah yang terjadi dengan jemaat di Korintus. Mereka benar-benar mengalami kerancuan pikiran tentang kebangkitan. Bahkan di antara mereka ada yang tidak percaya kebangkitan orang mati. Dan itu yang akan menjadi pembahasan kita sore hari ini. Kita akan melanjutkan seri khotbah dari surat 1 Korintus. Dan perjalanan kita bertahun-tahun menghantar kita pada pasal 15, saudara. Mari kita melihat pasal 15. Hari ini kita hanya akan membahas ayat 1 dan 2 saja. Saudara, di dalam pasal 15 ini, saudara tahu ini adalah topik yang baru. Karena di pasal-pasal sebelumnya, pasal 12 sampai 14, Paulus bicara tentang karunia-karunia rohani. Saudara sering mendengar kata karunia rohani, bahasa roh, nubuat, pengetahuan, dan sebagainya muncul berkali-kali di pasal 12 sampai 14. Lalu tiba-tiba di pasal 15, hilang. Karena Paulus sedang berganti topik. Topiknya sekarang tentang kebangkitan, kebangkitan, kebangkitan, dan kebangkitan. Seluruh pasal 15 hanya membahas tentang satu ide utama, yaitu tentang kebangkitan. Dan perpindahan topik ini oleh Paulus ditandai dengan sebuah sapaan. Di ayat 1 tadi, Paulus mengatakan, dan sekarang saudara-saudara. Kata sekarang berarti juga petunjuk yang lain tuh. Sekarang berarti ganti, yang lalu sudah tidak dibahas lagi. Sekarang saudara-saudara. Ketika Paulus menyapa penerima surat, biasanya Paulus sedang menunjukkan ada sebuah topik baru. Atau minimal, bukan topik baru, tapi pokok pikiran yang baru. Makanya kalau saudara mau menjadi pembicara, public speaker, saudara itu harus tahu kapan menyapa dan kapan tidak menyapa. Karena ada beberapa pembicara, pendeta, itu selalu menyapa terus gitu saudara. Baru berapa kalimat menyapa, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Nanti baru ngomong 3 kalimat, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berapa kalimat lagi, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Nanti pulang jemaatnya ditanya, tema khotbahnya apa? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Karena terlalu banyak diulang-ulang sehingga orang menganggap itu yang ditekankan. Nah Paulus tidak. Paulus itu tidak jual murah sapaan. Makanya kalau saudara membaca surat-surat Paulus dengan teliti, tidak tiap paragraf ganti, tiap paragraf ganti, enggak. Dia hanya menyapa kalau dia mau memberikan sesuatu yang penting sekali. Seperti di bagian ini. Ini topik yang baru. Tapi pertanyaan kita adalah, mengapa Paulus merasa perlu membahas tentang topik yang baru ini? Mengapa dia merasa perlu untuk menyinggung tentang kebangkitan? Bukankah ada banyak topik yang Paulus bisa singgung? Lalu mengapa dia memilih kebangkitan? Nah ini semua harus kita ketahui lebih dahulu, baru nanti kita bisa membahas secara detail setiap ayat di pasal 15. Tanpa kita tahu persoalannya apa, intinya apa sih yang mau diselesaikan oleh Paulus, maka kita akan sulit memahami tiap bagiannya. Nah, saudara, kita akan melihat beberapa petunjuk di dalam pasal 15 yang menyiratkan persoalan yang sedang dihadapi jemaat Korintus. Mari kita lihat ayat 12. Ini persoalannya. Jadi ada sebagian jemaat Korintus yang mengatakan, tidak ada kebangkitan orang mati. Mungkin saudara langsung mengelus dada dan berkata, waduh, itu jemaatnya pasti tidak pernah ikut pembinaan, tidak pernah ikut seminar teologi yang berkualitas. Bagaimana bisa jemaat Kristen tidak percaya pada kebangkitan? Dan kita bertanya tuh, mengapa mereka bisa tidak percaya kebangkitan? Dan saya akan menerangkan supaya saudara lebih bersimpati dengan jemaat Korintus. Jemaat Korintus berada dalam sebuah budaya yang dipengaruhi oleh berbagai pemikiran filosofis, filsafat-filsafat yang membuat mereka bingung memahami kebangkitan. Dan itulah penyebabnya mereka tidak percaya kebangkitan karena mereka terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Yunani, Romawi pada waktu itu. Coba baca ayat yang ke-32 dan 33. Ini petunjuk yang penting untuk mengetahui inti persoalan yang dihadapi jemaat Korintus. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, ayat 32, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka, Paulus mengutip dari ajaran filsafat Yunani, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Ayat 33 baca sama-sama. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau saudara hidup pada zaman Yunani kuno dulu, saudara akan dihadapkan pada berbagai macam pemikiran. Ada yang menolak kehidupan setelah kematian. Jadi ada yang mengajarkan, setelah kita hidup ini mati, ya sudah, berarti gak ada apa-apa lagi. Kita musnah, hilang. Dan itu adalah filsafat Epikurianisme. Nah, di dalam filsafat Epikurianisme, itu diajarkan demikian. Do not be afraid of death, because when you live, you do not die. When you die, you do not live. Bagus sekali ya kalimatnya ya. Jangan takut dengan kematian, sebab pada saat saudara hidup, saudara gak mati. Pada saat saudara mati, saudara sudah gak hidup. Do not be afraid of that, because when you live, you do not die. When you die, you do not live. Ini adalah sebuah gagasan yang cukup dikenal pada waktu itu. Tapi jemaat-jemaat di Korintus itu percaya kehidupan setelah kematian. Mereka percaya. Tidak seperti Epikurianisme yang mengajarkan tidak ada kehidupan setelah kematian. Life after death dianggap tidak ada. Jemaat Korintus ini percaya sebetulnya Tapi yang menjadi persoalan mereka adalah kebangkitan tubuh itu baru masalah. Karena mereka punya pikiran begini, tubuh ini jasmani, sedangkan surga itu sifatnya rohani. Bagaimana yang jasmani ini bisa masuk ke dalam yang rohani? Apalagi kalau mereka terpengaruh dengan filsafat dualisme Yunani yang dipelopori oleh seorang filsuf terkenal yang bernama Plato. Plato mengajarkan semua yang material, semua yang terlihat kurang baik. Yang baik itu adalah yang tidak terlihat. Yang baik itu yang non-material. Sedangkan orang-orang Kristen diajarkan kebangkitan tubuh. Sehingga mereka mengalami kesulitan untuk menyatukan itu. Loh, kalau memang kebangkitan tubuh, sedangkan tubuh kita ini kan jasmani, tubuh kita ini terbatas. Bagaimana bisa sesuatu yang kurang baik, yang jasmania, sesuatu yang tidak sempurna, itu pada akhirnya masuk dalam sebuah dimensi yang sempurna. Mereka sangat sulit memahaminya. Makanya Paulus menyinggung itu di ayat 35. Coba kita lihat ayat 35, ini petunjuk berikutnya tentang persoalan yang dihadapi jemaat Korintus. Ayat yang ke-35, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Jadi Paulus sudah mengantisipasi jemaat di Roma itu percaya life after death. Tapi mereka mengalami kesulitan untuk memahami bagaimana tubuh itu bisa dibangkitkan, masuk ke dalam dimensi spiritual. Maka jemaat Korintus punya konsep begini. There is life after death. Tetapi konsep ini tidak menuntut kepercayaan terhadap kebangkitan. Saya ulang sekali lagi. Ada kehidupan setelah kematian. Yes, jemaat Korintus percaya. Tapi mereka menganggap keyakinan itu tidak harus mengharuskan kita untuk percaya bahwa ada kebangkitan tubuh. Karena mereka sama sekali sulit untuk menerangkan itu. Dan saya juga tahu kebangkitan tubuh sulit untuk kita pahami. Saya ingat ada seorang dosen saya itu mengatakan begini, bukan cuma dosen saya, tapi beberapa senior saya juga pernah mengajarkan hal yang sama. Dia bilang begini, saudara, semua orang Kristen yang dikremasi, dibakar pada waktu mati, tidak ada yang masuk surga. Terus saya tanya, loh, dikremasi itu tidak bisa masuk surga? Kenapa tidak bisa masuk surga? Terus dia jawab gini, karena badannya hancur semuanya. Jadi nanti tidak bisa tubuhnya dibangkitkan oleh Tuhan, karena sudah hancur seluruhnya. Lalu saya bingung, saya tanya kepada dia, saudara, loh, sebentar, yang bakar itu kan bukan orang itu, yang bakar kan orang lain. Nah, orang itu selama hidup percaya Tuhan sungguh-sungguh gitu, sampai matinya tetap setia kepada Tuhan kan, percaya Yesus sungguh-sungguh, dijaga Tuhan sampai setia. Terus orangnya mati, kan masuk surga mestinya. Lah iya, tapi tergantung cara nguburkannya bagaimana, dikremasi atau disemayamkan. Konsep ini benar-benar membingungkan saya, saudara. Kecuali kalau yang hidup ini kemudian membakar dirinya sendiri, baru kita bisa diskusi. Ini kan yang bakar bukan dia kan? Yang bakar kan orang lain setelah dia mati kan? Bagaimana bisa tindakan orang lain setelah orang itu mati mempengaruhi keselamatannya dia? Ajaran yang membingungkan. Tapi lalu saya coba tanya kepada dia, loh Pak, tapi kalau orang dikubur, disemayamkan, kan sama saja sih. Kalau disemayamkan kan juga hancur tubuhnya. Dia bilang, tapi kan hancurnya lama dan tidak seluruhnya. Masih ada sisa-sisanya. Terus saya bingung, saya jawab, Tuhan kita kan berkuasa sih. Mau dibakar, mau dipendam, hancur pun Tuhan berkuasa membangkitkannya lagi kan. Dia bilang, tapi beda, dibakar sama dipendam itu lain. Lalu saya tanya, ini saya kasih beberapa kasus lah Bapak jawab ya. Kalau orang Kristen itu naik pesawat atau naik kapal, lalu kecelakaan, mati di laut, dimakan ikan hiu, habis ludes dimakan. Masuk surga enggak? Oh itu kasus khusus, kalau itu masuk surga, kalau itu kasus khusus, masuk surga. Saya terus mikir-mikir, mungkin dia masih bisa berdalih karena enggak ada apinya kan. Hiu makan kan enggak pakai api kan. Lalu saya kasih contoh nih di dalam sejarah. Pak, saya mau kasih contoh Bapak satu contoh. Di dalam sejarah kekristenan, pada waktu abad permulaan, orang Kristen itu ditangkapi oleh pemerintah Romawi, lalu dibunuh dengan cara diadu dengan binatang buas, atau diadu dengan algojo, sementara orang-orang Kristen yang lain itu ditaruh di tiang-tiang mengelilingi stadion, lalu diberi minyak, dibakar hidup-hidup. Lalu saya tanya kepada dia, Bapak kan tahu ceritanya nih, sejarah kekristenan ini. Saya tanya, orang Kristen yang dibakar hidup-hidup masuk surga atau tidak? Dia jawab, itu kasus khusus, masuk surga gitu. Daripada tiap kali ditanya selalu jawab, itu kasus khusus. Lebih baik kan ganti persoalan, ganti konsep, kan begitu saudara. Inti persoalannya adalah, orang ini tidak jelas kebangkitan tubuh itu apa. Sore ini, saya tidak akan menjelaskan kebangkitan tubuh itu apa. Karena itu nanti baru dibahas di ayat 35. Jadi di sini yang paling penting adalah kesabaran Bapak Ibu Saudara menunggu. Sampai nanti kita akan membahas di ayat yang ke-35. Hari ini kita hanya membahas ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 saja. Nah mari sekarang kita dengan penuh kesabaran dan kekecewaan, kita akan membatasi diri pada ayat 1 dan 2. Nah di ayat yang 1 dan ayat 2a. Ayat 1 dan 2a. Paulus itu mencoba untuk meletakkan tempat pijakan yang sama. Paulus tidak langsung jawab kebangkitan tubuh. Itu nanti dijawab ayat 35. Jadi Paulus itu pinter sekali. Kalau ada persoalan, dia tidak langsung jawab gitu saudara. Kalau ada persoalan, dia itu mencoba untuk berpikir gini, mengapa orang ini punya persoalan itu? Cari cara untuk menyelesaikan dengan baik. Dia mencari tempat pijakan atau dikenal dengan nama common ground. Tempat pijakan yang sama. Beberapa waktu yang lalu saya memberitakan Injil kepada seorang bule yang duduk di sebelah saya di pesawat. Lalu dia bertanya begini. Why do you believe in God? Mengapa kamu percaya Allah gitu? Saya jawab gini. Why do you ask me that question? Dia bingung, karena biasanya kalau dia tanya, kan langsung dijawab toh ya. Jadi dia tanya saya, why do you believe in God? Saya tanya, why do you ask me that question? Lalu dia jujur, dia jawab begini, man, come on man, you cannot see him, he does not exist, as simple as that. Lalu saya memberitahu dia begini, berarti kamu punya konsep, sesuatu yang ada, yang exist, itu harus terlihat. Apakah benar kamu punya konsep gitu? Semua yang ada harus terlihat. Yang tidak ada berarti tidak terlihat. Dia bilang, iya kurang lebih pandanganku gitu. Lalu saya tanya, kamu punya pacar gak? Punya istri gak? Gak punya katanya. Pacar punya? Iya baru pacaran, ganti pacar. Baru ganti pacar sebulan. Oke saya tanya sama dia, kamu bisa melihat gak cinta dari pacarmu? Dia bilang, bisa, aku bisa lihat. Gak mungkin kamu bisa lihat cinta dari pacarmu. Gak mungkin lah, saya bilang gitu. Enggak, aku bisa lihat dia sayang sama aku. Loh kamu gak bisa lihat, yang kamu lihat apa? Wong cinta itu loh perasaan. Oh dia perhatian, dia sering nelpon, dia sering memberi ini. Loh itu bukan kamu melihat cinta, kamu melihat akibat dari cinta. Kamu melihat bukti kalau cinta itu ada. Kalau ada cinta orang begini, kalau ada cinta orang begini. Tapi you will never be able to see love itself. Lalu dia mikir-mikir, terus saya tanya, kamu bisa nggak lihat angin? Sudah pinter dia. Actually, not really, dia bilang itu not really. Karena dia sudah ngerti kan maksud saya kemana gitu loh. Karena kamu nggak bisa lihat angin sebetulnya. Yang kamu lihat itu adalah akibat dari keberadaan angin. Lalu saya tanya, kamu bisa lihat listrik? Dia ngerti dia, I get your point. Jadi kalau ada orang tanya, kita ini perlu ngelihat dulu, jangan langsung dijawab. Orang tanya itu mesti ada sebabnya. Lalu cara jawabnya yang bijaksana. Cara jawabnya itu yang jitu gitu loh saudara. Oh, orang ini tanya, oh mungkin begini. Nah Paulus caranya begitu. Ada orang lain tanya, dia selidiki dulu nih. Mengapa dia punya persoalan itu dan bagaimana Paulus mendekati persoalan itu. Saya pernah beberapa kali ditanya orang, saudara, penganut agama lain tanya begini, monogami sama poligami yang benar yang mana? Sering saya ditanya begitu. Lalu saya biasanya tanya begini, ini saya jawab pakai dasar apa? Kalau saya jawab pakai dasar kitab suci saya, ya jelas tidak fair untuk kamu. Sebab menurut kitab suci saya, hanya pernikahan monogami, bukan poligami. Tapi kalau pakai kitab suci kamu, juga tidak fair untuk aku. Karena di kitab sucimu dikatakan, boleh poligami. Jadi sekarang kita pakai apa tempat pijakannya? Dia jawab gini, logika, rasio. Oke, kalau pakai rasio saya bisa terangkan. Nah, saya biasanya terangkan panjang lebar dari sisi keadilan, dari sisi biologis, dari sisi psikologis, apa segala macam. Tapi sekarang saya pakai yang sederhana. Saya biasanya tanya begini, kalau kamu ngelihat kakek A, anggap aja ini kakeknya ini A, kakek ini menggandeng istrinya, nenek, terus gandengan sampai tua gitu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi ada satu kakek gandeng nenek. Lalu saya tanya, kakek yang kedua, kakek B, ini menggandeng nenek dan noni. Menurut kamu, yang lebih kamu hargai kakek yang pertama atau yang kedua? Sederhana sekali pertanyaannya. Lalu mereka biasanya jawab gini, oh ya kakek pertama sih gitu. Loh, kenapa kamu gak menghargai kakek yang pertama? Setia dia sama istrinya, satu ya satu untuk seterusnya. Saya beritahu, loh aneh kan? Kamu sendiri sadar bahwa sebetulnya monogami lebih baik daripada poligami. Seorang kakek yang menggandeng seorang nenek itu tanda kesetiaan daripada seorang kakek menggandeng beberapa nenek, apalagi ditambah ada noni di sana kan. Sulit untuk kita membayangkan he is a good man gitu kan. Sulit banget kita mengatakan begitu kan. Ini sebuah ilustrasi yang sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Nah beberapa minggu lalu saya juga ditanya orang lagi berkaitan dengan hal ini. Dan saya juga memakai begini. Ibu kan tahu ya, ada seorang tokoh di negara kita ini yang terkenal sekali kan, namanya ini. Oh iya, saya kenal. Wah itu kan penggemarnya banyak sekali itu bu. Oh iya, penggemarnya banyak itu. Terus saya bilang begini, tapi begitu publik tahu dia punya istri kedua, langsung popularitasnya menurun, benar gak bu? Iya sih, popularitasnya langsung menurun. Saya tanya, kok saya aneh ya melihat fenomena itu? Mengapa aneh? Orang ini di dalam agamanya dibolehkan punya istri lebih dari satu. Sedangkan penganut agama terbesar di Indonesia juga setuju poligami boleh. Tapi mengapa ketika orang ini berpoligami langsung popularitasnya turun dan banyak orang tidak terima? Lalu saya tanya dia, kalau menurut ibu, pandangan ibu terhadap orang itu tetap positif gak? Setelah dia punya istri yang kedua. Dia jujur, enggak sih, saya dulu seneng sama dia, tapi sekarang saya gak pernah dengarkan dia lagi. Saya tanya, loh mengapa? Menurut teologinya kan boleh. Dia bilang gini, iya sih boleh, tapi hati ini loh. Lalu saya terangkan kepada dia, nah ibu, sebetulnya terlepas dari teologi kita seperti apa, hati kita ini gak pernah bohong sebetulnya. Hati kita ini diberi Tuhan hukum moral. Sehingga kita ini bisa mengerti, ini salah, ini benar. Kalaupun ini benar, kita sadar ada yang lebih benar dari itu. Lalu saya beritahu, ibu yang lebih benar itu adalah poligami. Bukan monogami. Wajah saudara kok bahagia sekali ketika saya ngomong poligami. Yang lebih benar itu adalah monogami, bukan poligami. Tapi saya mendekati ini secara logika, secara rasio. Dan itu yang dilakukan Paulus di sini yang akan kita lihat satu persatu. Jadi Paulus memulai dengan bicarakan Injil. Dia percaya Injil. Jemaat Korintus percaya Injil. Dan itulah yang dia singgung. Untuk meletakkan common ground. Dan kita akan lihat Injil seperti apa yang Paulus sampaikan. Mari kita lihat ayat pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Terus dia memberikan beberapa keterangan, ada empat sebetulnya. Yang aku beritakan kepadamu, satu, yang kamu terima, dua, yang di dalamnya kamu teguh berdiri, tiga, dan ayat 2 seharusnya terjemahannya, yang olehnya kamu diselamatkan. Jadi ada empat keterangan tentang Injil. Yang pertama adalah yang aku beritakan kepadamu, yang kedua yang kamu terima, yang ketiga yang di dalamnya kamu teguh berdiri, yang keempat yang olehnya kamu diselamatkan. Dan kita akan lihat satu persatu ini. Paulus menjelaskan tentang Injil dan dia mengatakan begini, yang ku beritakan kepadamu. Aneh. Mengapa dia perlu memberi penjelasan? Bagi orang modern agak sedikit aneh, mubasir, kalau Paulus mengatakan begini, aku mau mengingatkan kamu tentang Injil. Berarti kan sudah tahu itu Injilnya. Lalu diberi keterangan, yang aku beritakan kepadamu. Bagi kita rasanya gak perlu diberi keterangan deh.
2: yang aku beritakan kepadamu. Karena Injil ya sudah jelas di telinga kita. Injil apa kita sudah tahu. Injil itu apa? Injil itu kabar baik. Kabar baik apa? Yesus mati bagi kita. Yesus bangkit bagi kita. Wah, itu Injil bagi kita.
1: Tapi kita lupa. Sebetulnya kata Injil Yunaninya itu Euangelion. Kata Euangelion itu bukan ciptaan orang-orang Kristen. Sebelum kekristenan muncul itu sudah ada kata Euangelion. Jadi kata Euangelion, kabar baik, good news, itu bisa merujuk pada apapun juga. Bisa merujuk pada anak kaisar lahir. Wah, itu juga Euangelion. Menang perang, itu juga Euangelion. Jadi setiap kabar yang baik itu layak disebut Euangelion. Karena ada banyak Euangelion, maka orang berusaha untuk menentukan Euangelion yang mana. Ketika bicara pada zaman dulu, saudara harus jelas Euangelion yang mana. Maka Paulus memberi keterangan, Euangelion yang kuberitakan kepadamu. Bahkan di kalangan kekristenan, saudara pasti juga akan tahu bahwa kata Euangelion itu tidak selalu dipahaminya seragam. Paulus membahas tentang Euangelion yang palsu, Injil yang palsu di Galatia pasal 1. Paulus mengatakan, aku heran kamu lekas berbalik kepada Injil yang palsu, yang sebetulnya bukan Injil. Jadi kata Injil itu artinya macam-macam, sehingga perlu untuk dijelaskan. Saudara tahu ya, hakikat sebuah bahasa, kata itu memiliki baggage yang banyak banget. Jadi sesuatu kata itu sebetulnya tidak pernah objektif. Saudara pakai satu kata saja itu pahaminya lain-lain. Contoh ya, urapan. Urapan itu bagi gereja Pentakosta dan karismatik itu artinya ini. Wah, urapan tuh artinya ini. Tapi bagi orang-orang reform, urapan artinya apa? Bisa sedikit berbeda. Walaupun kata yang dipakai sama. Misalnya begini. Wah, hadirat Tuhan kuat di sini. Wah, ini kalau mengatakan begini, saudara harus hati-hati. Yang mengatakan siapa? Sebab saya pernah ditanya orang begini. Pak Yakub, sorry ya, saya cuma sekali datang ke gerejanya Pak Yakub, tapi saya gak mau datang lagi. Saya padahal seneng loh sama khotbahnya Pak Yakub. Tapi saya waktu di gerejanya Pak Yakub itu, saya kok gak merasa ada hadirat Tuhan ya. Loh, kok tahu gak ada hadirat Tuhan? Iya, saya biasanya itu kalau ibadah saya mesti nangis. Sebelah-sebelah saya juga nangis semua. Di tempat Pak Yakub itu kok gak ada yang nangis ya. Saya bilang, iya, saya gak ada yang punya masalah. Semuanya gak nangis ya. Jadi ada orang yang merasa kalau Tuhan itu hadir, tandanya adalah nangis. Kalau banyak yang nangis, semakin banyak yang nangis, wah, itu berarti urapan Tuhan semakin datang gitu kan. Nah, saya suatu ketika diundang khotbah di gereja Pentakosta. Saya kenal baik dengan hamba Tuhan yang di sana, saudara. Nah, pertama kali saya khotbah di sana, dia enggak komentar apa-apa. Lalu yang kedua, saya khotbah di sana, itu jumlahnya banyak yang nangis gitu, saudara. Lalu dia datangi saya dan dia bilang begini, khotbahmu yang ini urapan sekali. Urapannya terlihat sekali, terasa sekali gitu kan. Saya loh yang khotbah gak bisa bedakan, khotbah saya yang dulu sama sekarang itu bedanya apa. Karena dia mengukurnya itu dari jumlah yang nangis, ngerti gak Sarah? Kalau yang nangis banyak berarti urapannya kuat. Makanya kita harus hati-hati, kata yang sama itu sudah memiliki muatan yang berbeda-beda. Nah, Paulus ketika mengatakan Injil, dia perlu memperjelas Injil yang mana. Di luar kekristenan, Injil ini artinya bisa macam-macam. Di dalam kekristenan, Injil juga dipahaminya beda. Makanya lalu Paulus menjelaskan, ini Injil bukan sembarang Injil. Ini Injil yang aku beritakan kepadamu. Paulus jelas ini. Injil apa? Di ayat 3 dan 4 dia memberitahu. Injil itu adalah Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yesus bangkit mengalahkan maut. Itu adalah Injil yang dimaksud Paulus. Ya, saudara ikut Tuhan kaya raya. Saudara ikut Tuhan mujizat setiap hari. Saudara ikut Tuhan pasti sukses. Ini bukan Injil. Yesus gak pernah janji itu. Para rasul gak pernah janji itu. Injil yang benar yang ini. Yesus mati untuk membereskan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Yesus bangkit untuk menyelesaikan ketakutan kita yang terbesar, yaitu maut. Jadi Paulus ingin jelas, Injil yang kuberitakan kepadamu. Tapi saya yakin maksud Paulus bukan cuma menjelaskan itu. Tapi juga Paulus sedang mempersuasi jemaat di Korintus. Mari kita bandingkan, beri sekat pasal 15, saudara. Lihat pasal 4. Paulus sebelumnya sudah pernah mengatakan hal yang mirip dengan itu. Pasal 4 ayat yang ke-15. Pasal 4 ayat yang ke-15 dikatakan Paulus demikian. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi ketika Paulus mengatakan Injil yang kuberitakan kepadamu, Paulus itu ingin mengatakan begini, aku ini bapak rohanimu loh ya. Karena aku pertama kali membawa Injil ke Korintus. Kamu bisa percaya Kristus itu karena aku sebagai bapamu, aku memberitakan Injil kepadamu. Di pasal 15 ayat 1 Paulus ulang sekali lagi, Injil yang kuberitakan kepadamu. Aku mau mengingatkan kamu bahwa aku ini bapamu secara rohani. Bahkan di pasal 15 ayat 2 Paulus ulang lagi loh Sara. Coba lihat kembali pasal yang ke-15. Paulus mengatakan itu bukan cuma sekali di ayat yang pertama, tetapi di ayat yang kedua dia mengatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepada kamu. Jadi paling tidak 3 kali Paulus mengatakan, yang kuberitakan kepadamu, yang kuberitakan kepadamu. Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus seolah-olah dia mau ngomong begini loh Sarah, seolah-olah dia ngomong begini. Aku tuh heran, kenapa kamu lekas percaya sih sama pemikir-pemikir itu, sama orang-orang yang mengajarkan filsafat-filsafat duniawi. Mengapa kamu mudah percaya dengan mereka? Bukankah aku bapamu? Ingat Injil yang aku beritakan kepadamu, yang membuat aku memiliki posisi khusus bagi kamu. Kamu posisi khusus bagi aku. Ini namanya persuasi. Kita orang reform biasanya kurang memperhatikan persuasi. Kita ini yakin kalau sudah punya kebenaran, wah kebenarannya ini kita pikir gini, kalau tak beritakan pasti orang terima. Kalau nggak terima, goblok berarti. Kan gitu tuh prinsipnya. Padahal belum tentu yang goblok orang lain, saudara. Siapa tahu kita ini yang kurang bijaksana dalam memberikan kebenaran kita. Walaupun kebenarannya bagus, saudara, belum tentu orang bisa terima kalau cara kita menyampaikan tidak tepat. Siapa di sini yang suka durian? Saya suka durian. Siapa yang suka durian? Ya, nanti ya, saya belikan durian, saya kasih lempar, saudara tangkap langsung ya. Saya yakin nggak ada orang mau, saudara, durian tapi nangkep langsung begini, nggak ada orang yang mau. Saudara suka duit kan? Tapi mau nggak? Kalau ada orang itu kuasih 100 ribuan segepok dilempar di wajah saudara. Kalau sampai mau, keterlaluan, saudara, keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Bukan cuma itu mata duitan, saudara. Bukan manusia menurut saya, saudara. Sudah dilempar di wajahnya masih mau ngambil begitu, kan? Walaupun uangnya kita butuh, tapi cara menyampaikannya itu tidak tepat, cara memberikannya tidak hormat, maka belum tentu orang mau terima. Saya sering perhatikan orang-orang reform memang punya kebenaran, jadi produk kita itu bagus. Tapi cara menjualnya itu loh Zara yang benar, cara nawarkannya yang benar. Kalau nyalain orang itu jangan nunjuk-nunjuk di depan wajahnya orang, ngerti nggak? Seringkali kalau kita nyalain, mati digigit orangnya baru kapok nanti ujung jari kita ya. Kita kadang-kadang begitu, nyalain orang tidak berhikmat, kata-katanya kasar, keras. Nanti kalau orang lain tidak terima kita bilang, ya toh, yang pintar cuma kita orang reform. Mereka bodoh, nggak bisa ngerti. Padahal yang bodoh kita, nggak tahu caranya menyampaikan dengan benar. Paulus tidak. Paulus itu ketika mengatakan Injil yang kuberitakan kepadamu, maksudnya Paulus persuasi, aku kan bapakmu sih. Maksud kamu percaya sama yang lain? Waduh, ini hal yang luar biasa. Saya dulu pernah meninggalkan satu tempat pelayanan dan pindah ke tempat pelayanan yang lain. Tapi ada satu peristiwa yang menarik. Pada saat tempat pelayanan saya yang lama itu punya persoalan, saya itu masih diundang ke sana untuk menyelesaikan persoalannya. Padahal saya sudah tidak melayani di tempat itu. Tapi semua pengurusnya ketika tahu saya ada di sana, disuruh memimpin rapat menyelesaikan persoalan. Mengapa mereka memanggil orang luar dalam tanda kutip? Karena sebetulnya saya dengan mereka punya hubungan yang khusus. Saya berjuang melalui masa-masa yang sulit bersama dengan mereka. Sampai mereka akhirnya berkembang, saya tinggal. Sehingga ketika ada masalah, wajar kalau mereka mencari orang yang dulu bersama-sama mereka, orang yang mereka percayai untuk menyelesaikan persoalan.
2: Lalu dari tempat pelayanan yang berikutnya itu saya pindah ke tempat ini. Kalau ada masalah, saya juga masih sering di sana, masih sering ditelepon untuk dimintai pendapat. Mengapa? Bukan karena pintar, bukan masalah itu. Tapi masalahnya hubungannya khusus. Punya ikatan historis, punya ikatan emosional. Dan itulah yang dimaksud Paulus pada bagian ini, saudara. Jadi dia bukan cuma mengatakan, Injil ini loh yang benar, yang tak maksud yang ini. Bukan. Tapi dia sekaligus mau mengingatkan, Injil yang kuberitakan ini membuat hubunganku sama kamu khusus. Aku bapak, kamu anak secara rohani. Itu Injil yang pertama yang Paulus jelaskan. Yang kedua, penjelasan tentang Injil adalah begini. Mari kita kembali pasal 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu. Yang kedua, dan yang kamu terima. Dan yang kamu terima. Wah, saya ini perlu menjelaskan kata menerima ini apa. Sebab biasanya kalau kita mendengar kata menerima Injil, wah, kita seolah-olah itu punya pikiran begini. Menerima Injil berarti di dalam hati kita. Oh, berarti ini masalah psikologis nih, masalah feeling kita. Tapi jangan keliru. Kata Yunani menerima di sana adalah sebuah istilah teknis. Jadi masing-masing ilmu, masing-masing konteks itu punya istilah teknis tersendiri. Jadi kalau orang memakai singkatan, itu sebetulnya orang itu punya pemahaman beda-beda. Tergantung pada bidang studinya masing-masing. Pernah tidak saudara bincang-bincang dengan orang, orangnya memakai istilah teknis, lalu saudara gak bisa paham? Ya, kalau gak pernah berarti jarang sakit biasanya. Saudara kalau pergi ke dokter, kadang dokter ditanya, dok ini persoalannya apa? Lalu bahasa latinnya keluar, gak memperjelas. Malah menambah persoalan. Makanya tiap kali sakit, periksa ke dokter, saya selalu bilang, dok, saya sakit apa? Tolong diterangkan pakai bahasa manusia. Sebab kalau enggak, dokter itu menganggapnya semua itu sudah ngerti istilah-istilah latinnya. Karena itulah yang dibicarakan oleh dokter-dokter. Sesama dokter kalau bicara itu selalu latinnya keluar gitu. Nah, itu namanya istilah teknis. Misalnya di dalam kedokteran itu ada istilah kalau kanker itu namanya CA misalnya gitu. Jadi kita kalau orang ngomong CA jangan bingung, itu namanya kanker. Tapi bidang studi yang lain juga punya istilah teknis sendiri-sendiri. Jadi kita harus menghormati masing-masing gitu. Bayangkan kalau ada orang main musik ya, bincang-bincang dengan orang yang tidak tahu musik gitu. Wah, ini kok gak ada permataannya ya, ini masalah ini gak ada permataannya. Yang lain langsung, ibu-ibu langsung bilang, iya kalau gak ada permata memang masalah kita. Ini permata yang mana ini kan? Ini permata tanda musik, yang satu permata perhiasan, bisa gak nyambung kan? Nah, menerima itu istilah teknis. Atau kalau saudara mau tahu contohnya, itu adalah technicus terminus. Nah ini contohnya istilah teknis, technicus terminus, yang artinya begini loh saudara. Kata menerima itu dipakai dalam kaitan dengan tradisi. Jadi ada rantai tradisi, A kepada B, B kepada C, C kepada D, dan teruskan sendiri sampai Z. Nah kalau ada mata rantai tradisi ini, maka B ketika mendengar dari A itu berarti dipakai istilah menerima. A meneruskan kepada B, B menerima dari A, B meneruskan kepada C. C menerima dari B, C meneruskan kepada D. Itu istilah teknisnya begitu. Menerima, meneruskan. Ma, meneruskan. Menerima, menyampaikan. Dan itu muncul di ayat 3 juga. Coba kita lihat ayat 3.

Maksudnya Paulus begini, Injil yang memiliki akar tradisi kepada Kristus sendiri. Dengan kata lain, Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat Korintus, jangan mudah percaya Injil-Injil yang katanya baru, Injil yang modern, jangan percaya. Karena Injil yang benar adalah Injil yang secara tradisi berakar, bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Dari Tuhan Yesus kepada para rasul. Jadi para rasul menerima, meneruskan. Jemaat mula-mula menerima dari para rasul, meneruskan. Begitu seterusnya sampai kita. Injil yang kita percayai, saudara, bukan Injil yang baru. Injil yang kita percayai adalah Injil yang sudah memiliki tradisi yang kuat sekali. Sudah teruji oleh zaman, tidak lekang oleh zaman. Makanya jangan mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang baru. Bukan berarti yang lama pasti benar, bukan. Tetapi yang baru juga belum tentu benar. Nah, dalam kaitan dengan tradisi, saya melihat gereja itu terbagi jadi dua. Dua ekstrim. Yang pertama adalah gereja-gereja yang terlalu terfokus pada tradisi. Jadi gereja-gereja tertentu itu benar-benar tradition center gitu. Segala sesuatunya pokoknya tradisi. Ngerti gak ngerti, pokoknya diikuti. Nanti kalau sampai tidak diikuti, dianggap dosanya besar sekali. Padahal belum tentu loh, gereja-gereja itu paham tradisinya. Saya pernah berada di beberapa gereja, di mimbarnya ada tulisan P dikali P. Iya. Langsung di X gitu loh ya, ada P terus di X. Artinya dilarang, dilarang parkir. Makanya saudara pernah enggak lihat ada mobil diparkir di depan mimbar? Pernah? Enggak pernah kan? Karena memang tulisannya P terus disilang. Jemaatnya sendiri aja loh enggak ngerti artinya apa. P itu huruf besar R. P itu adalah huruf besarnya R dalam teks Yunani, dalam alfabet Yunani. Itu untuk kata rema, firman. X itu adalah huruf besarnya hi, yang artinya itu Kristus, milik Kristus. Jadi P di X itu artinya rema Kristus, firman Kristus. Makanya letaknya di mimbar, ngerti hasilnya? Tapi ada satu gereja, letaknya di pintu. Salah. Kalau letaknya di pintu, enggak boleh X. Cuma satu aja sudah cukup. Karena artinya bukan rema Kristus, tapi dilarang parkir di depan pintu. Kalau sudah niat P sama X, ya harusnya di mimbar, enggak bisa di tempat lain, kan? Gitu. Jadi, beberapa gereja itu senang tradisi. Bagus kalau saudara tahu artinya. Tapi kalau enggak tahu artinya, saudara pertahankan mati-matian. Kalau orang enggak pakai, wah sampai bisa bertengkar. Sebetulnya ada maksudnya semua itu. Maksudnya itu bagus sebetulnya. Tapi masalahnya adalah, kita ini kadang enggak mengerti tradisi kita loh. Kita enggak mengerti. Nah, beberapa orang juga begini. Kalau orang tidak ngikutin tradisinya, wah dianggap berdosa. Setara dengan menghujat Roh Kudus. Enggak bisa diampuni. Saya pernah diberitahu orang begini, di GKRI Sodus itu kok aneh sih, gerejanya Pak Yakub ini gak reform gitu. Loh, kenapa gak reform gitu kan? Masuk lagu himne di aransemen. Orang reform tuh kalau nyanyi himne itu pure hymn, gak ada aransemennya gitu. Jadi pure hymn gitu. Hanya gara-gara kita itu nyanyi lagu suci, suci, suci, lalu divariasi intronya. Orang ini langsung keluar dari kebaktian, Lusa. Langsung email saya. Dan saya tahu dia keluar dari kebaktian mengapa. Saya sudah duga. Lalu dia kirim email kepada saya dan dia protes. Kalau mau reform, himne jangan di aransemen. Lalu saya beritahu dia, kalau mau reform harus belajar musik gereja dengan baik. Sebab hampir semua himne yang kita miliki itu adalah hasil dari aransemen orang lain. Ada beberapa gubahan, saudara. Paling tidak, ada beberapa himne yang terkenal yang saudara tahu dan itu hasil gubahan. Walaupun tidak semua hasil gubahan. Tapi ada satu himne yang terkenal yang saudara tahu. Tahu nggak lagunya? Judulnya apa? The Mighty Fortress is Our God. Kalau terjemahan Indonesianya apa itu? Allah Benteng Kukuh. Allah Benteng Kuku. Itu sudah di aransemen 4 kali baru kita nyanyikan sekarang. Jadi sebetulnya suara himne itu bagus. Tapi kalau ada orang mau mengaransemen, ya biarin, mau memang.

0: Anggi Mahimne yang lama itu juga di aransemen berkali-kali kok. Di beberapa negara nyanyinya juga berbeda kok. Partiturnya himne di denominasi ini dengan denominasi lain. Walaupun himnenya sama, kadang-kala partiturnya berbeda. Mengapa? Tradisi himnenya berbeda. Jadi yang penting itu adalah nyanyi-nyanyi himne, liriknya bener gitu loh Zara. Kalau aransemennya terserah lah. Nyanyi kontemporer boleh, yang penting liriknya bener. Ini ekstrim pertama. Orang terlalu berpusat pada tradisi, tapi tidak tahu tradisi yang benar seperti apa, dan tidak paham tradisi itu akarnya dari mana. Ekstrim yang kedua adalah gereja-gereja sekarang, yaitu gereja-gereja yang mencoba kontemporer, kontemporer. Jadi semua yang kuno ditolak semua, yang kuno ditolak semua. Pokoknya yang baru diikut, dikejari terus gitu. Yang baru dianggap yang trendy adalah yang terbaik. Ini lupa pada warisan sejarah. Saudara harus mengerti bahwa lagu-lagu himne itu bukan tanpa alasan kalau sekarang masih dinyanyikan di banyak gereja. Bukan tanpa alasan kalau orang-orang Kristen itu sudah dikuatkan begitu rupa oleh berbagai macam lagu himne yang bagus. Makanya dalam urusan ibadah gereja, saudara, saya tidak mau membatasi harus himne atau harus kontemporer. Terserah kita bagaimana. Yang penting adalah liriknya membangun. Liriknya gospel center. Berpusat pada Injil. Christ center. Berpusat kepada Kristus. Itu adalah lagu-lagu yang akan memberkati kita. Makanya ini bicara tentang tradisi. Sikap saya begini. Dan saya ingin saudara paham. Tradisi itu sikap saya begini. Semua tradisi yang sesuai dengan Alkitab harus dipertahankan. Harus dipelihara. Apapun harganya, dipelihara. Misalnya, dalam ibadah yang penting pemberitaan firman. Ini sepanjang sejarah umat Allah. Memang begitu bersumber dari Alkitab. Kita pertahankan. Nah, tradisi-tradisi yang tidak dituliskan di dalam Alkitab, tetapi tidak bertentangan dengan Alkitab, itu boleh kita pikirkan. Mau pakai atau tidak. Kalau gereja kita sudah siap, ya sudah pakai. Kalau gereja kita tidak siap, ya sudah jangan dipakai. Nanti menimbulkan banyak masalah. Contoh misalnya, beberapa orang tuh kepengen gini. Saya tuh kepengen loh, gerejanya itu modern gitu loh. Jadi khotbah itu pakai celana jeans gitu kan. Di beberapa gereja enggak bisa. Khotbah aja kalau enggak pakai jas, dosanya banyak di beberapa gereja. Pendeta harus pakai jas, kalau enggak pakai jas nanti enggak ada urapannya, itu berdosa kepada Tuhan. Lah kalau harus pakai jas, saudara mau khotbah pakai celana jin ya enggak mungkin bisa lah, ngerti enggak? Tapi untuk gereja-gereja tertentu yang sudah siap dengan perubahan, pendetanya pakai celana jin begitu kan, oke lah, tergantung. Karena pakai celana jin atau tidak, enggak ada ayat yang melarang. Karena itu ini semua akal budi kita, kita mau pertahankan atau tidak sesuai dengan kondisi kita. Jadi saya punya prinsip begitu, tradisi-tradisi yang bersumber pada Alkitab harus dipertahankan. Yang tidak bersumber dari Alkitab tapi tidak bertentangan dengan Alkitab perlu dipikirkan, dipakai atau tidak. Nah tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Alkitab sudah langsung buang, gak usah dipikirkan mau diapain, sudah langsung buang. Ini prinsip tentang tradisi. Berikutnya saudara, pendekatan penjelasan Paulus tentang Injil yang ketiga. Saya bacakan yang bagian ayat 1 terakhir. Yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saya suka kalimat ini karena Paulus dalam teks Yunani mengubah tensisnya. Keterangan waktunya itu diubah. Kalau tadi kami beritakan lampau. Kamu menerima lampau. Sekarang ketika dia mengatakan di dalamnya kamu teguh berdiri, dia ganti kata kerjanya perfect. Dan di dalam bahasa Yunani, kata kerja perfect itu artinya gini. Peristiwanya dulu, akibatnya sampai sekarang. Peristiwanya dulu, akibatnya sampai sekarang. Itu perfect. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan begini kepada jemaat Korintus. Kamu dulu berdiri di atas Injil. Sampai sekarang goyah enggak? Enggak kan? Kamu tetap berdiri. Nah saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia karena dikasih tambahan begini saudara, di dalamnya kamu teguh berdiri. Padahal sebetulnya kalau di dalam teks Yunaninya nggak ada kata teguh, nggak muncul di dalam teks Yunaninya. Tapi saya mengerti mengapa dikasih tambahan teguh berdiri, karena berdirinya itu dulu, percaya. Berdiri di Injil dulu, tapi akibatnya sampai sekarang. Jadi sampai kapanpun kita tetap teguh berdiri. Jadi kalau saudara mau berdiri dengan kokoh, tidak bisa jatuh. pastikan saudara berdirinya di dekat teguh. Karena ayatnya bilang begitu kan, yang di dalamnya kamu teguh berdiri, berarti berdirinya di dekat teguh, supaya saudara itu dulu berdiri, sampai kapanpun saudara akan berdiri terus gitu. Nah ini penting sekali. Wah, ketika saya memahami yang di dalamnya kamu teguh berdiri, penekanannya itu bukan kita berdiri, bukan. Penekanannya itu yang di dalamnya kamu berdiri. Kalau saudara berdiri di atas dasar yang kokoh, yaitu Injil yang benar, Yesus mati untuk dosa kita, dia bangkit mengalahkan maut, maka saudara berdiri di atas pondasi yang kokoh, maka saudara bisa mengatakan yang di dalamnya aku teguh berdiri. Dari pertama saudara percaya, saudara sampai kapanpun, saudara akan tetap teguh berdiri di atas batu karang yang teguh itu. Saya suka sebuah lagu himne yang mengatakan begini. Beberapa hari terakhir ini saya nyanyikan lagu itu terus menerus, saudara. Lagunya bunyinya begini, saudara, kata-katanya. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Harapanku didasarkan pada tidak lain darah Yesus dan kebenarannya. I dare not trust the sweetest frame. Aku tidak berani untuk mendasarkannya pada yang paling indah sekalipun. But holy trust in Jesus' name. Tetapi percaya sepenuhnya kepada Yesus. Lalu ada bagian refnya mengatakan begininya. Luar biasa. Yesus batu karang teguh. Dasar lain pasti runtuh. Saudara pasti tahu lagu itu. Yesus batu karang teguh, dasar lain pasti runtuh. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi. Bahasa Inggrisnya bunyinya begini loh. Kristus itu batu penjuru. Dasar lain itu sinking sand. Pasir yang kalau dikasih air cepat langsung hilang. Itu namanya dasar yang lain. Selama saudara berdiri di atas batu karang yang namanya Yesus Kristus, maka hidupmu akan terjamin. Keselamatanmu akan Tuhan pelihara sampai pada akhirnya. Saya suka dengan gambaran Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah terkenal. Dia menggambarkan orang-orang yang sudah diselamatkan itu seperti orang yang berada di sebuah kapal yang begitu besar yang kena ombak riak, ombak. Kapalnya begitu besar sampai tidak mungkin kapal itu bisa terbalik hanya gara-gara gelombang yang semacam itu. Tapi Charles Spurgeon mengatakan, kita bisa enggak jatuh tergelincir? Bisa. Kita bisa enggak akhirnya itu goyang? Bisa? Bisa. Tapi kita tidak pernah keluar dari kapal itu dan binasa. Dan itulah kapal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau engkau berada di Injil yang benar, maka saya yakin sampai kapanpun engkau akan kokoh. Kecuali kalau engkau percaya pada Injil yang enggak benar, saudara. Percaya Yesus kaya, percaya Yesus sembuh, percaya Yesus sukses dan sebagainya. Kalau saudara percaya pada Injil yang model begini, saya tidak heran kalau suatu ketika saudara tidak sampai pada tujuan. Tapi sekali saudara percaya pada Injil yang benar, saya yakin saudara sampai pada tujuan. Amin. Where you stand, itu penting. Di mana engkau berdiri, itu penting, saudara. Saya beberapa kali mengadakan seminar, kadang beberapa kali debat formal maupun non formal dengan orang lain. Jujur, saya debat, saya hampir tidak pernah khawatir. Pernah khawatir muncul, tapi hampir gak pernah khawatir. Kalau saya nanti gak bisa jawab bagaimana? Kalau nanti pandangan saya salah bagaimana? Karena saya yakin, saudara, yang saya yakini selama itu benar, gak perlu pintar. Saya ulang sekali lagi. Selama yang saudara percayai itu benar, tidak perlu pintar. Saudara pasti akan tetap benar. Tapi kalau yang saudara percaya itu salah, walaupun saudara pintar membela, tetap saudara pada waktunya akan kalah kok. Yang paling penting adalah, apakah engkau percaya pada yang benar? Kalau engkau percaya pada Alkitab yang benar, engkau percaya pada Injil yang benar, engkau percaya pada Allah yang benar, maka saya yakin saudara, kita semua pasti akan menang. Ada seorang penulis terkenal yang mengatakan begini, kebenaran itu seperti singa. Kita tidak perlu membelanya. Kita hanya perlu melepaskannya. Bagus banget ya. Kebenaran itu seperti singa. Kita tidak perlu membelanya. Kita hanya perlu melepaskannya. Jadi kalau kita percaya pada Injil yang benar, jangan khawatir saudara. Karena Injil itu yang akan menopang engkau. Di dalamnya engkau teguh berdiri. penjelasan terakhir tentang Injil ada di ayat 2a. Ayat 2a mengatakan begini, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kalau terjemahan yang lebih tepat, yang olehnya kamu diselamatkan. Yang olehnya kamu diselamatkan. Kali ini Paulus mengubah lagi kata kerjanya. Kalau tadi lampau, kami beritakan. Lampau, kamu menerima. Lalu ganti perfect. Kamu teguh berdiri. Sekarang dia ganti present tense. Yang sekarang kamu sedang diselamatkan. Jadi diselamatkan itu bukan nanti. Diselamatkan itu sudah terjadi sekarang. Waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara sudah diselamatkan dan saudara akan terus-menerus diselamatkan. Karena siapa saja yang percaya kepada Injil yang benar, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi dipakai kata present tense itu untuk menunjukkan terus-menerus, untuk menunjukkan kekinian. Kita sekarang diselamatkan. Tapi nanti kalau Kristus datang kedua kali, itu lebih lagi kita menikmati keselamatan kita. Kalau sekarang kita masih bisa kok mencicipinya, tapi belum bisa makannya puas. Nanti kalau mau makan puas, nanti di sana keselamatan yang penuh, yang sempurna kita nikmati di sorga. Tetapi sekarang saudara sudah bisa menikmati keselamatan itu. Tuhan menghibur saudara ketika sedih. Tuhan mengingatkan saudara ketika saudara sendirian dan seterusnya. Itu adalah cicipan-cicipan keselamatan. Tapi memang ini cuma cicipan, saudara. Dan kita perlu bedakan mencicipi sama memakan. Orang itu ada yang doa makannya salah, saudara. Ada orang doa makan begini, Tuhan kami akan mencicipi makanan ini. Tuhan berkati, setelah amin, makannya buahnya, saudara. Kalau saudara itu memang doanya mencicipi, tolong makannya jangan banyak-banyak, saudara. Konsisten dengan doanya. Kalau mau makan dikit, ya sudah, makannya dikit aja. Saya diundang perayaan gereja, wow, ulang tahun gereja, makannya enak banyak, tapi menjadi hambar, saudara. Gara-gara hamba Tuhan yang doa makannya begini, Tuhan kami sebentar akan makan, Tuhan berkati, menjadikan darah dan daging bagi kami. Saya langsung doa Tuhan, doanya keliru itu. Dia gak peka dengan orang-orang seperti saya yang sudah overweight, saudara. Gak usah jadi daging. Kenapa harus jadi daging gitu kan? Kita malah kepengennya kalau makan gak jadi daging kan gitu. Sama pendeta itu didoakan jadi darah dan daging ya saudara. Harusnya itu kalau doa itu ya, Tuhan berkati menjadi kekuatan. Jadi gak jadi daging, tapi kita tambah kuat. Dagingnya gak nambah, ngerti gak? Doa makan yang benar saudara. Tapi kalau saudara mau makan, makannya banyak gitu. Jangan doanya berkati jadi kekuatan, keliru. Beri kekuatan untuk menghabiskan. Jadi doa itu tergantung apa yang kita mau lakukan gitu selama makan. Kalau mencicipi ya sudah mencicipi kan gitu. Kalau mau banyak jangan bilang mencicipi kan. Kalau menunya enak banyak begitu kan, doanya kasih kekuatan untuk menghabiskan. Kita ini mencicipi keselamatan. Sekarang sudah mencicipi keselamatan. Saudara bilang, ya tapi gak sepenuhnya. Nanti di surga kita akan menikmati keselamatan kita dengan sempurna. Tapi bukan berarti keselamatan kita itu tidak pasti. Keselamatan kita pasti kok. Sekarang kamu diselamatkan. Kamu terus-menerus diselamatkan. Yang oleh Injil itu, kamu terus-menerus diselamatkan. Aduh, Injil yang luar biasa bagi kita. Tapi ada sesuatu yang kita perlu tahu. Di ayat 2b-nya Paulus mengatakan begini, ini bagian terakhir dari khotbah saya. Oleh Injil itu atau yang olehnya kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi kadangkala kita percaya bisa sia-sia loh. Mengapa kita percaya bisa sia-sia? Yang kita percaya itu salah. Tidak ada yang lebih mengenaskan daripada mempercayai sesuatu yang tidak layak dipercayai. Kalau ada sesuatu yang layak dipercayai, saudara tidak percaya, masih lumayan, itu namanya kebodohan. Tapi kalau mempercayai sesuatu yang tidak layak dipercayai, itu namanya kebodohan kuadrat, itu benar-benar bodoh, saudara. Dan kita bisa loh, percaya tapi sia-sia, karena yang kita percayai salah, keliru. Tapi juga bisa begini, yang kita percayai benar, tapi cara kita mempercayainya salah. Isinya benar nih, tapi cara kita mempercayainya salah. Makanya Paulus ajarkan di sini, kamu itu teguh berpegang. Saya heran kenapa Pak Teguh muncul dua kali di dalam ayat ini, saudara. Berdiri teguh, berpegang teguh, begitu kan. Luar biasa, nama Teguh ini bagus ya, benar ya. Nama Teguh luar biasa. Kita ini harus berpegang teguh. Sebetulnya kalau dalam bahasa Yunani terjemahannya memang benar gitu. Bukan cuma menyentuh, meraba, tapi memegang teguh. Seolah-olah kalau saudara lepas, hancur. Itu adalah tempat pijakanmu terakhir, tempat peganganmu yang terakhir. Begitu engkau lepaskan, engkau jatuh berkeping-keping dan engkau akan hancur. Jadi bukan cuma menyentuh, meraba, memegang yang biasa, tapi memegang dengan erat. Lalu dalam bahasa Yunani bentuknya terus-menerus. Terus-menerus memegang erat. Seolah-olah saudara mengatakan begini, kalau aku lepas, aku mati. Apapun yang terjadi, takkan kulepaskan engkau. Itu artinya begitu. Berharap kepada Tuhan, itu seolah-olah kalau engkau lepaskan, engkau akan hancur selama-lamanya. Tapi kita biasanya enggak. Ini pegang sama Tuhan, ini pegang sama duit, ya kan? Ini pegang sama Tuhan, ini punya kenalan yang banyak, gitu kan? Jadi kalau Tuhannya kita lepaskan sebentar, enggak apa-apalah. Masih bisa bertahan kok ya, sekian tahun. Nanti kalau butuh, pegang Tuhan lagi, gitu. Bukan itu yang Tuhan mau. Pegang Tuhan dengan penuh keyakinan. Jangan seperti ilustrasi tentang seorang ateis. Dan ilustrasi ini akan menutup khotbah saya. Saya pernah sampaikan ilustrasi ini, saya ingin mengulang untuk saudara. Ada seorang ateis yang jalan-jalan di gunung, lalu dia jatuh, terpeleset, tergelincir, jatuh. Kemudian dia memegang semak belukar. Karena kalau dia tidak pegang semak itu, saudara, dia pasti jatuh ke jurang dan mati. Tapi semakin dia pegang, dia sadar. Semaknya ini tambah lama, tambah lemah, tambah lemah, sebentar lagi lepas, dia pasti mati. Tidak ada orang. Dia mau minta tolong Tuhan, sungkan, mong dia tidak percaya sama Tuhan. Di tengah keputusasaannya, si ateis ini berteriak, Tuhan engkau ada atau enggak? Tuhan jawab, iya ada. Kalau engkau ada, tolong aku. Oke, tak tolong. Terus Tuhan bilang, lepaskan tanganmu dari semak-semak itu. Aku akan menangkap engkau di bawah. Dia mikir, ini dilepas atau enggak? Kalau tak lepas, ya kalau ditangkap. Kalau enggak ditangkap, bagaimana? Lalu dia mikir-mikir dan dia tanya, Tuhan kamu masih ada di sana? Masih. Tolong panggilkan orang lain untuk nolong saya. Kita kadang-kadang seperti ateis itu. Mau percaya Tuhan, dia percaya. Tapi kalau sudah percaya, benar gitu kan. Udah percaya, benar sama Tuhan, sudah percaya. Kita gak bisa. Kita kepengennya nambah ini, nambah ini, nambah ini. Percaya Injil, pegang teguh, gak usah ditambah. Percaya Injil belum tentu selamat. Tapi harus ditambah ini itu, ini itu, ini itu, ini itu. Nah kalau saudara masih nambah ini itu supaya selamat. Melakukan ini itu supaya selamat. Saudara tidak berpegang teguh pada Injil. Jemaat Korintus menghadapi bahaya. Mereka sudah terpengaruh oleh ajaran dunia yang sangat-sangat membahayakan Injil. Kalau kebangkitan dihapus dari kekristenan, maka engkau menghapus seluruh kekristenan. Ada seorang penulis buku mengatakan, kebangkitan Yesus, bukan kebangkitan orang mati secara umum, kebangkitan Yesus itu bukan bab terakhir dari buku kekristenan. Seolah-olah tanpa bab itu, bukunya masih ada. Kebangkitan Kristus bukan bab terakhir. Kalau engkau mengambil bab itu dari buku, buku itu sudah tidak lagi menjadi buku yang utuh. Karena kebangkitan adalah inti dari kekristenan kita. Baik kebangkitan Kristus maupun kebangkitan tubuh kita adalah keunikan dan pondasi kekristenan. Kita bersyukur, saudara sekarang menghadapi persoalan tubuh lemah, saudara mungkin tubuhnya tidak sempurna, jangan khawatir, nanti ketika kita diselamatkan Tuhan, kita diberi tubuh kemuliaan yang sempurna. Dan itulah penghiburan kita. Yang penting berdiri teguh di atas dasar yang benar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua pasti tahu tentang pengakuan iman rasuli, dan salah satu poin di sana adalah kita percaya pada kebangkitan orang mati, atau kalau dalam versi Kredo Rasuli yang lebih awal, sebetulnya terjemahannya lebih baik, bukan kebangkitan orang mati, tapi kebangkitan tubuh atau kebangkitan daging. Hampir semua gereja Protestan dan Katolik setiap minggu membacakan pengakuan iman rasuli. Tetapi seberapa banyak di antara kita yang memahami konsep tentang kebangkitan orang mati atau kebangkitan daging? Saya teringat 10 tahun yang lalu, mungkin sekitar 12 tahun atau 13 tahun yang lalu, pada saat saya menghadiri sebuah pemakaman yang super mewah. Mengapa saya katakan super mewah? Karena yang meninggal ini adalah orang penting di suatu sinode, dan banyak orang hadir di sana. Pendeta-pendeta hadir, majelis-majelis dari berbagai gereja juga hadir. Salah satunya saya hadir di sana. Nah, saya berada di tengah kumpulan orang-orang kaya yang pada waktu melihat dan mempersiapkan semuanya untuk pemakaman, yang menjadi topik bahasan mereka adalah berapa harga peti matinya. Lalu ada yang bertanya, tahu tidak harga peti matinya berapa? Lalu yang lain bilang gak tahu. Terus yang satu bilang begini, itu harganya 350 juta. 10 tahun lebih yang lalu loh Sarah, itu harganya 350 juta Sarah. Lalu yang satu bertanya begini, sayang ya 350 juta sebentar lagi dibakar, sebentar lagi gak ada artinya apa-apa. Lalu yang satu bilang, iya sih sayang petinya, tapi bersyukur ya kita ini tubuh kita, walaupun nanti sudah dipendam, walaupun mungkin yang di tempat lain dikremasi, tapi bersyukur nanti Tuhan bangkitkan tubuh kita. Yang satu kaget mendengar ucapan itu dan berkata begini, eh kamu doktrin dari mana ada kebangkitan tubuh? Ngawur aja kamu. Kita ini nanti mati, setelah mati ketemu di surga, gak ada kebangkitan tubuh, ngawur aja. Terus yang satu lebih kaget lagi, loh kok bisa? Di gerejamu kan ada pengakuan iman rasuli kan? Ada kebangkitan tubuh kan? Terus yang satu lebih kaget lagi setelah dijawab gitu. Bener juga ya, tiap minggu ada itu ya. Kemudian terjadilah pembicaraan yang menarik. Ternyata dua orang ini benar-benar tidak paham tentang kebangkitan. Ironis sekali. Orang Kristen tiap minggu membicarakan tentang kebangkitan, bahkan mengikrarkannya dalam sebuah pengakuan iman, tetapi belum tentu kita paham apa artinya kebangkitan. Dan itulah yang terjadi dengan jemaat di Korintus. Mereka benar-benar mengalami kerancuan pikiran tentang kebangkitan. Bahkan di antara mereka ada yang tidak percaya kebangkitan orang mati. Dan itu yang akan menjadi pembahasan kita sore hari ini. Kita akan melanjutkan seri khotbah dari surat 1 Korintus. Dan perjalanan kita bertahun-tahun menghantar kita pada pasal 15, saudara. Mari kita melihat pasal 15. Hari ini kita hanya akan membahas ayat 1 dan 2 saja. Saudara, di dalam pasal 15 ini, saudara tahu ini adalah topik yang baru. Karena di pasal-pasal sebelumnya, pasal 12 sampai 14, Paulus bicara tentang karunia-karunia rohani. Saudara sering mendengar kata karunia rohani, bahasa roh, nubuat, pengetahuan, dan sebagainya muncul berkali-kali di pasal 12 sampai 14. Lalu tiba-tiba di pasal 15, hilang. Karena Paulus sedang berganti topik. Topiknya sekarang tentang kebangkitan, kebangkitan, kebangkitan, dan kebangkitan. Seluruh pasal 15 hanya membahas tentang satu ide utama, yaitu tentang kebangkitan. Dan perpindahan topik ini oleh Paulus ditandai dengan sebuah sapaan. Di ayat 1 tadi, Paulus mengatakan, dan sekarang saudara-saudara. Kata sekarang berarti juga petunjuk yang lain tuh. Sekarang berarti ganti. Yang lalu sudah tidak dibahas lagi. Sekarang, saudara-saudara, ketika Paulus menyapa penerima surat, biasanya Paulus sedang menunjukkan ada sebuah topik baru. Atau minimal, bukan topik baru, tapi pokok pikiran yang baru. Makanya kalau saudara mau menjadi pembicara, public speaker, saudara itu harus tahu kapan menyapa dan kapan tidak menyapa. Karena ada beberapa pembicara, pendeta, itu selalu menyapa terus gitu saudara. Baru berapa kalimat menyapa, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Nanti baru ngomong 3 kalimat, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berapa kalimat lagi, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Nanti pulang jemaatnya ditanya, tema khotbahnya apa? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Karena terlalu banyak diulang-ulang sehingga orang menganggap itu yang ditekankan. Nah Paulus tidak. Paulus itu tidak jual murah sapaan. Makanya kalau saudara membaca surat-surat Paulus dengan teliti, tidak tiap paragraf ganti, tiap paragraf ganti, enggak. Dia hanya menyapa kalau dia mau memberikan sesuatu yang penting sekali, seperti di bagian ini. Ini topik yang baru. Tapi pertanyaan kita adalah, mengapa Paulus merasa perlu membahas tentang topik yang baru ini? Mengapa dia merasa perlu untuk menyinggung tentang kebangkitan? Bukankah ada banyak topik yang Paulus bisa singgung? Lalu mengapa dia memilih kebangkitan? Nah ini semua harus kita ketahui lebih dahulu, baru nanti kita bisa membahas secara detail setiap ayat di pasal 15. Tanpa kita tahu persoalannya apa, intinya apa sih yang mau disedang diselesaikan oleh Paulus, maka kita akan sulit memahami tiap bagiannya. Nah, saudara, kita akan melihat beberapa petunjuk di dalam pasal 15 yang menyiratkan persoalan yang sedang dihadapi jemaat Korintus. Mari kita lihat ayat 12. Ini persoalannya. Jadi ada sebagian jemaat Korintus yang mengatakan, tidak ada kebangkitan orang mati. Mungkin saudara langsung mengelus dada dan berkata, waduh, itu jemaatnya pasti tidak pernah ikut pembinaan, tidak pernah ikut seminar teologi yang berkualitas. Bagaimana bisa jemaat Kristen tidak percaya pada kebangkitan? Dan kita bertanya tuh, mengapa mereka bisa tidak percaya kebangkitan? Dan saya akan menerangkan supaya saudara lebih bersimpati dengan jemaat Korintus. Jemaat Korintus berada dalam sebuah budaya yang dipengaruhi oleh berbagai pemikiran filosofis, filsafat-filsafat yang membuat mereka bingung memahami kebangkitan. Dan itulah penyebabnya mereka tidak percaya kebangkitan karena mereka terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Yunani, Romawi pada waktu itu. Coba baca ayat yang ke-32 dan 33. Ini petunjuk yang penting untuk mengetahui inti persoalan yang dihadapi jemaat Korintus. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, ayat 32, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka, Paulus mengutip dari ajaran filsafat Yunani, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Ayat 33 baca sama-sama. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau saudara hidup pada zaman Yunani kuno dulu, saudara akan dihadapkan pada berbagai macam pemikiran. Ada yang menolak kehidupan setelah kematian. Jadi ada yang mengajarkan, setelah kita hidup ini mati, ya sudah, berarti gak ada apa-apa lagi. Kita musnah, hilang. Dan itu adalah filsafat Epikurianisme. Nah, di dalam filsafat Epikurianisme, itu diajarkan demikian. Do not be afraid of death, because when you live, you do not die. When you die, you do not live. Bagus sekali ya kalimatnya ya. Jangan takut dengan kematian, sebab pada saat saudara hidup, saudara gak mati. Pada saat saudara mati, saudara sudah gak hidup. Do not be afraid of that, because when you live, you do not die. When you die, you do not live. Ini adalah sebuah gagasan yang cukup dikenal pada waktu itu. Tapi jemaat-jemaat di Korintus itu percaya kehidupan setelah kematian. Mereka percaya. Tidak seperti Epikurianisme yang mengajarkan tidak ada kehidupan setelah kematian. Life after death dianggap tidak ada. Jemaat Korintus ini percaya sebetulnya. Tapi yang menjadi persoalan mereka adalah kebangkitan tubuh itu baru masalah. Karena mereka punya pikiran begini, tubuh ini jasmani, sedangkan surga itu sifatnya rohani. bagaimana yang jasmani ini bisa masuk ke dalam yang rohani. Apalagi kalau mereka terpengaruh dengan filsafat dualisme Yunani yang dipelopori oleh seorang filsuf terkenal yang bernama Plato. Plato mengajarkan semua yang material, semua yang terlihat kurang baik. Yang baik itu adalah yang tidak terlihat. Yang baik itu yang non-material. Sedangkan orang-orang Kristen diajarkan kebangkitan tubuh. Sehingga mereka mengalami kesulitan untuk menyatukan itu. Loh, kalau memang kebangkitan tubuh, sedangkan tubuh kita ini kan jasmani, tubuh kita ini terbatas. Bagaimana bisa sesuatu yang kurang baik, yang jasmania, sesuatu yang tidak sempurna, itu pada akhirnya masuk dalam sebuah dimensi yang sempurna. Mereka sangat sulit memahaminya. Makanya Paulus menyinggung itu di ayat 35. Coba kita lihat ayat 35, ini petunjuk berikutnya tentang persoalan yang dihadapi jemaat Korintus. Ayat yang ke-35, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Jadi Paulus sudah mengantisipasi jemaat di Roma itu percaya life after death. Tapi mereka mengalami kesulitan untuk memahami bagaimana tubuh itu bisa dibangkitkan, masuk ke dalam dimensi spiritual. Maka jemaat Korintus punya konsep begini. There is life after death. Tetapi konsep ini tidak menuntut kepercayaan terhadap kebangkitan. Saya ulang sekali lagi. Ada kehidupan setelah kematian. Yes, jemaat Korintus percaya. Tapi mereka menganggap keyakinan itu tidak harus mengharuskan kita untuk percaya bahwa ada kebangkitan tubuh. Karena mereka sama sekali sulit untuk menerangkan itu. Dan saya juga tahu kebangkitan tubuh sulit untuk kita pahami. Saya ingat ada seorang dosen saya itu mengatakan begini, bukan cuma dosen saya, tapi beberapa senior saya juga pernah mengajarkan hal yang sama. Dia bilang begini, saudara, semua orang Kristen yang dikremasi, dibakar pada waktu mati, tidak ada yang masuk surga. Terus saya tanya, loh, dikremasi itu tidak bisa masuk surga? Kenapa tidak bisa masuk surga? Terus dia jawab gini, karena badannya hancur semuanya. Jadi nanti tidak bisa tubuhnya dibangkitkan oleh Tuhan, karena sudah hancur seluruhnya. Lalu saya bingung, saya tanya kepada dia, saudara, loh, sebentar, yang bakar itu kan bukan orang itu, yang bakar kan orang lain. Nah, orang itu selama hidup percaya Tuhan sungguh-sungguh gitu. Sampai matinya tetap setia kepada Tuhan kan. Percaya Yesus sungguh-sungguh, dijaga Tuhan sampai setia. Terus orangnya mati, kan masuk surga mestinya. Lah iya, tapi tergantung cara nguburkannya bagaimana. Dikremasi atau disemayamkan. Konsep ini benar-benar membingungkan saya, saudara. Kecuali kalau yang hidup ini kemudian membakar dirinya sendiri, baru kita bisa diskusi. Ini kan yang bakar bukan dia kan? Yang bakar kan orang lain setelah dia mati kan? Bagaimana bisa tindakan orang lain setelah orang itu mati mempengaruhi keselamatannya dia? Ajaran yang membingungkan. Tapi lalu saya coba tanya kepada dia, loh Pak, tapi kalau orang dikubur, disemayamkan, kan sama saja sih. Kalau disemayamkan kan juga hancur tubuhnya. Dia bilang, tapi kan hancurnya lama dan tidak seluruhnya. Masih ada sisa-sisanya. Terus saya bingung, saya jawab, Tuhan kita kan berkuasa sih. Mau dibakar, mau dipendam, hancur pun Tuhan berkuasa membangkitkannya lagi kan. Dia bilang, tapi beda, dibakar sama dipendam itu lain. Lalu saya tanya, ini saya kasih beberapa kasus lah Bapak jawab ya. Kalau orang Kristen itu naik pesawat atau naik kapal, lalu kecelakaan, mati di laut, dimakan ikan hiu, habis ludes dimakan. Masuk surga enggak? Oh, itu kasus khusus. Kalau itu masuk surga, kalau itu kasus khusus, masuk surga. Saya terus mikir-mikir, mungkin dia masih bisa berdalih karena enggak ada apinya kan. Hiu makan kan enggak pakai api kan. Lalu saya kasih contoh nih di dalam sejarah. Pak, saya mau kasih contoh Bapak satu contoh. Di dalam sejarah kekristenan, pada waktu abad permulaan, orang Kristen itu ditangkapi oleh pemerintah Romawi, lalu dibunuh dengan cara diadu dengan binatang buas atau diadu dengan algojo, sementara orang-orang Kristen yang lain itu ditaruh di tiang-tiang mengelilingi stadion, lalu diberi minyak, dibakar hidup-hidup. Lalu saya tanya kepada dia, Bapak kan tahu ceritanya nih, sejarah kekristenan ini. Saya tanya, orang Kristen yang dibakar hidup-hidup masuk surga atau tidak? Dia jawab, itu kasus khusus, masuk surga gitu. Daripada tiap kali ditanya selalu jawab, itu kasus khusus, itu kasus khusus. Lebih baik kan ganti persoalan, ganti konsep, kan begitu saudara. Inti persoalannya adalah, orang ini tidak jelas kebangkitan tubuh itu apa. Sore ini, saya tidak akan menjelaskan kebangkitan tubuh itu apa. Karena itu nanti baru dibahas di ayat 35. Jadi di sini yang paling penting adalah kesabaran Bapak Ibu Saudara menunggu. Sampai nanti kita akan membahas di ayat yang ke-35. Hari ini kita hanya membahas ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 saja. Nah mari sekarang kita dengan penuh kesabaran dan kekecewaan, kita akan membatasi diri pada ayat 1 dan 2. Nah di ayat yang 1 dan ayat 2a. Ayat 1 dan 2a. Paulus itu mencoba untuk meletakkan tempat pijakan yang sama. Paulus tidak langsung jawab kebangkitan tubuh. Itu nanti dijawab ayat 35. Jadi Paulus itu pintar sekali. Kalau ada persoalan, dia tidak langsung jawab. Gitu, saudara. Kalau ada persoalan, dia itu mencoba untuk berpikir gini. Mengapa orang ini punya persoalan itu? Cari cara untuk menyelesaikan dengan baik. Dia mencari tempat pijakan atau dikenal dengan nama common ground. Tempat pijakan yang sama. Beberapa waktu yang lalu saya memberitakan Injil kepada seorang bule yang duduk di sebelah saya di pesawat. Lalu dia bertanya begini. Why do you believe in God? Mengapa kamu percaya Allah gitu? Saya jawab gini. Why do you ask me that question? Dia bingung, karena biasanya kalau dia tanya, kan langsung dijawab toh ya. Jadi dia tanya saya, why do you believe in God? Saya tanya, why do you ask me that question? Lalu dia jujur, dia jawab begini, man, come on man, you cannot see him. You cannot see him, he does not exist. As simple as that. Lalu saya memberitahu dia begini, berarti kamu punya konsep, sesuatu yang ada, yang exist, itu harus terlihat. Apakah benar kamu punya konsep gitu? Semua yang ada harus terlihat. Yang tidak harus terlihat. Yang tidak ada berarti tidak terlihat. Dia bilang, iya kurang lebih pandanganku gitu.

orang begini, kalau ada cinta orang begini, tapi you will never be able to see love itself. Lalu dia mikir-mikir, oke. Terus saya tanya, kamu bisa nggak lihat angin? Sudah pinter dia. Actually, not really, dia bilang itu not really. Karena dia sudah ngerti kan maksud saya kemana gitu loh. Karena kamu nggak bisa lihat angin sebetulnya. Yang kamu lihat itu adalah akibat dari keberadaan angin. Lalu saya tanya, kamu bisa lihat listrik? Dia ngerti, dia, I get your point man, I get your point. Jadi kalau ada orang tanya, kita ini perlu ngelihat dulu, jangan langsung dijawab. Orang tanya, itu mesti ada sebabnya. Lalu cara jawabnya yang bijaksana. Cara jawabnya itu yang jitu gitu loh, saudara. Oh, orang ini tanya, oh mungkin begini. Nah, Paulus caranya begitu. Ada orang lain tanya, dia selidiki dulu nih. Mengapa dia punya persoalan itu? Dan bagaimana Paulus mendekati persoalan itu? Saya pernah beberapa kali ditanya orang, saudara. Penganut agama lain tanya begini. Monogami sama poligami yang benar yang mana? Sering saya ditanya begitu. Lalu saya biasanya tanya begini. Ini saya jawab pakai dasar apa? Kalau saya jawab pakai dasar kitab suci saya, ya jelas tidak fair untuk kamu. Sebab menurut kitab suci saya, hanya pernikahan monogami, bukan poligami. Tapi kalau pakai kitab suci kamu, juga tidak fair untuk aku. Karena di kitab sucimu dikatakan, boleh poligami. Jadi sekarang kita pakai apa tempat pijakannya? Dia jawab gini, logika, rasio. Oke, kalau pakai rasio saya bisa terangkan. Nah, saya biasanya terangkan panjang lebar dari sisi keadilan, dari sisi biologis, dari sisi psikologis, apa segala macam. Tapi sekarang saya pakai yang sederhana. Saya biasanya tanya begini. Kalau kamu ngelihat kakek A, anggap aja ini kakeknya ini A. Kakek ini menggandeng istrinya, nenek. Terus gandengan sampai tua gitu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi ada satu kakek gandeng nenek. Lalu saya tanya, kakek yang kedua, kakek B, ini menggandeng nenek dan noni. Menurut kamu, yang lebih kamu hargai kakek yang pertama atau yang kedua? Sederhana sekali pertanyaannya. Lalu mereka biasanya jawab gini, oh ya kakek pertama sih gitu. Loh, kenapa kamu gak menghargai kakek yang pertama? Setia dia sama istrinya, satu ya satu untuk seterusnya. Saya beritahu, loh aneh kan? Kamu sendiri sadar bahwa sebetulnya monogami lebih baik daripada poligami. Seorang kakek yang menggandeng seorang nenek itu tanda kesetiaan daripada seorang kakek menggandeng beberapa nenek. Apalagi ditambah ada noni di sana kan. Sulit untuk kita membayangkan, yeah, he's a good man gitu kan. Sulit banget kita mengatakan begitu kan. Ini sebuah ilustrasi yang sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Nah, beberapa minggu lalu saya juga ditanya orang lagi berkaitan dengan hal ini. Dan saya juga memakai begini. Ibu kan tahu ya, ada seorang tokoh di negara kita ini yang terkenal sekali kan, namanya ini. Oh iya, saya kenal. Wah, itu kan penggemarnya banyak sekali itu, Bu. Oh iya, penggemarnya banyak itu. Terus saya bilang begini, tapi begitu publik tahu dia punya istri kedua, langsung popularitasnya menurun. Benar nggak, Bu? Iya sih, popularitasnya langsung menurun. Saya tanya, kok saya aneh ya melihat fenomena itu? Mengapa aneh? Orang ini di dalam agamanya dibolehkan punya istri lebih dari satu. Sedangkan penganut agama terbesar di Indonesia juga setuju poligami boleh. Tapi mengapa ketika orang ini berpoligami langsung popularitasnya turun dan banyak orang tidak terima? Lalu saya tanya dia, kalau menurut ibu, pandangan ibu terhadap orang itu tetap positif gak? Setelah dia punya istri yang kedua. Dia jujur, enggak sih, saya dulu seneng sama dia. Tapi sekarang saya gak pernah dengarkan dia lagi. Saya tanya, lo mengapa? Menurut teologinya kan boleh. Dia bilang gini, iya sih boleh, tapi hati ini loh, hati ini loh. Lalu saya terangkan kepada dia. Nah, ibu, sebetulnya terlepas dari teologi kita seperti apa, hati kita ini gak pernah bohong sebetulnya. Hati kita ini diberi Tuhan hukum moral. Sehingga kita ini bisa mengerti, ini salah, ini benar. Kalaupun ini benar, kita sadar ada yang lebih benar dari itu. Lalu saya beritahu, ibu yang lebih benar itu adalah poligami.
bukan monogami. Wajah saudara kok bahagia sekali ketika saya ngomong poligami. Yang lebih benar itu adalah monogami, bukan poligami. Tapi saya mendekati ini secara logika, secara rasio. Dan itu yang dilakukan Paulus di sini yang akan kita lihat satu persatu.

0: 1. Jadi Paulus memulai dengan bicarakan Injil. Dia percaya Injil. Jemaat Korintus percaya Injil. Dan itulah yang dia singgung. Untuk meletakkan common ground. Dan kita akan lihat Injil seperti apa yang Paulus sampaikan. Mari kita lihat ayat pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Terus dia memberikan beberapa keterangan, ada 4 sebetulnya. Yang aku beritakan kepadamu, 1, yang kamu terima, 2, yang di dalamnya kamu teguh berdiri, 3, dan ayat 2 seharusnya terjemahannya, yang olehnya kamu diselamatkan. Jadi ada 4 keterangan tentang Injil. Yang pertama adalah yang aku beritakan kepadamu, yang kedua yang kamu terima, yang ketiga yang di dalamnya kamu teguh berdiri, yang keempat yang olehnya kamu diselamatkan. Dan kita akan lihat satu persatu ini. Paulus menjelaskan tentang Injil dan dia mengatakan begini, yang ku beritakan kepadamu. Aneh. Mengapa dia perlu memberi penjelasan? Bagi orang modern agak sedikit aneh, mubasir, kalau Paulus mengatakan begini, aku mau mengingatkan kamu tentang Injil. Berarti kan sudah tahu itu Injilnya. Lalu diberi keterangan, yang aku beritakan kepadamu. Bagi kita rasanya gak perlu diberi keterangan deh. Yang aku beritakan kepadamu. Karena Injil ya sudah jelas. Di telinga kita, Injil apa kita sudah tahu. Injil itu apa? Injil itu kabar baik. Kabar baik apa? Yesus mati bagi kita. Yesus bangkit bagi kita. Wah, itu Injil bagi kita. Tapi kita lupa. Sebetulnya kata Injil, Yunaninya itu euangelion. Kata euangelion itu bukan ciptaan orang-orang Kristen. Sebelum kekristenan muncul, itu sudah ada kata euangelion. Jadi kata euangelion, kabar baik, good news, itu bisa merujuk pada apapun juga. Bisa merujuk pada anak kaisar lahir. Wah, itu juga euangelion. Menang perang, itu juga euangelion. Jadi setiap kabar yang baik itu layak disebut euangelion. Karena ada banyak euangelion, maka orang berusaha untuk menentukan euangelion yang mana. Ketika bicara pada zaman dulu, saudara harus jelas euangelion yang mana. Maka Paulus memberi keterangan, euangelion yang kuberitakan kepadamu. Bahkan di kalangan kekristenan, saudara pasti juga akan tahu bahwa kata euangelion itu tidak selalu dipahaminya seragam. Paulus membahas tentang euangelion yang palsu, Injil yang palsu di Galatia pasal 1. Paulus mengatakan, aku heran kamu lekas berbalik kepada Injil yang palsu, yang sebetulnya bukan Injil. Jadi kata Injil itu artinya macam-macam, sehingga perlu untuk dijelaskan. Saudara tahu ya, hakikat sebuah bahasa. Kata itu memiliki baggage yang banyak banget. Jadi sesuatu kata itu sebetulnya tidak pernah objektif. Saudara pakai satu kata saja, itu pahaminya lain-lain. Contoh ya, urapan. Urapan itu bagi gereja Pentakosta dan karismatik itu artinya ini. Wah, urapan tuh artinya ini. Tapi bagi orang-orang reform, urapan artinya apa? Bisa sedikit berbeda. Walaupun kata yang dipakai sama. Misalnya begini. Wah, hadirat Tuhan kuat di sini. Wah, ini kalau mengatakan begini, saudara harus hati-hati. Yang mengatakan siapa? Sebab saya pernah ditanya orang begini. Pak Yakub, sorry ya, saya cuma sekali datang ke gerejanya Pak Yakub, tapi saya gak mau datang lagi. Saya padahal seneng loh sama khotbahnya Pak Yakub. Tapi saya waktu di gerejanya Pak Yakub itu, saya kok gak merasa ada hadirat Tuhan ya. Loh, kok tahu gak ada hadirat Tuhan? Iya, saya biasanya tuh kalau ibadah saya mesti nangis. Sebelah-sebelah saya juga nangis semua. Di tempat Pak Yakub itu kok gak ada yang nangis ya. Saya bilang, iya, sana gak ada yang punya masalah. Semuanya gak nangis ya. Jadi ada orang yang merasa kalau Tuhan itu hadir, tandanya adalah nangis. Kalau banyak yang nangis, semakin banyak yang nangis, wah, itu berarti urapan Tuhan semakin datang gitu kan. Nah, saya suatu ketika diundang khotbah di gereja Pentakosta. Saya kenal baik dengan hamba Tuhan yang di sana, saudara. Nah, pertama kali saya khotbah di sana, dia tidak komentar apa-apa. Lalu yang kedua, saya khotbah di sana, itu jumlahnya banyak yang nangis gitu, saudara. Lalu dia datangi saya dan dia bilang begini, khotbahmu yang ini urapan sekali. Urapannya terlihat sekali, terasa sekali gitu kan.
1: Saya loh yang khotbah enggak bisa bedakan. Khotbah saya yang dulu sama sekarang tuh bedanya apa?
0: Karena dia mengukurnya itu dari jumlah yang nangis, ngerti enggak Sarah? Kalau yang nangis banyak berarti urapannya kuat. Makanya kita harus hati-hati. Kata yang sama itu sudah memiliki muatan yang berbeda-beda. Nah, Paulus ketika mengatakan Injil, dia perlu memperjelas Injil yang mana? Di luar kekristenan, Injil ini artinya bisa macam-macam. Di dalam kekristenan, Injil juga dipahaminya beda. Makanya lalu Paulus menjelaskan, ini Injil bukan sembarang Injil. Ini Injil yang aku beritakan kepadamu. Paulus jelas ini. Injil apa? Di ayat 3 dan 4 dia memberitahu. Injil itu adalah Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yesus bangkit mengalahkan maut. Itu adalah Injil yang dimaksud Paulus. Yang lain pasti bukan Injil. Saudara ikut Tuhan kaya raya, saudara ikut Tuhan mujizat setiap hari, saudara ikut Tuhan pasti sukses. Ini bukan Injil, Yesus gak pernah janji itu, para rasul gak pernah janji itu. Injil yang benar yang ini, Yesus mati untuk membereskan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Yesus bangkit untuk menyelesaikan ketakutan kita yang terbesar, yaitu maut. Jadi Paulus ingin jelas, Injil yang kuberitakan kepadamu. Tapi saya yakin maksud Paulus bukan cuma menjelaskan itu. Tapi juga Paulus sedang mempersuasi jemaat di Korintus. Mari kita bandingkan, beri sekat pasal 15, saudara. Lihat pasal 4. Paulus sebelumnya sudah pernah mengatakan hal yang mirip dengan itu. Pasal 4 ayat yang ke-15. Pasal 4 ayat yang ke-15 dikatakan Paulus demikian. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi ketika Paulus mengatakan Injil yang kuberitakan kepadamu, Paulus itu ingin mengatakan begini, aku ini bapak rohanimu loh ya. Karena aku pertama kali membawa Injil ke Korintus. Kamu bisa percaya Kristus itu karena aku sebagai bapamu, aku memberitakan Injil kepadamu. Di pasal 15 ayat 1 Paulus ulang sekali lagi. Injil yang kuberitakan kepadamu. Aku mau mengingatkan kamu bahwa aku ini bapamu secara rohani. Bahkan di pasal 15 ayat 2 Paulus ulang lagi loh Sarah. Coba lihat kembali pasal yang ke-15. Paulus mengatakan itu bukan cuma sekali di ayat yang pertama. Tetapi di ayat yang kedua dia mengatakan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepada kamu. Jadi paling tidak 3 kali Paulus mengatakan. Yang kuberitakan kepadamu. Yang kuberitakan kepadamu. Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus. Seolah-olah dia mau ngomong begini loh Sarah. Seolah-olah dia ngomong begini. Aku tuh heran, kenapa kamu lekas percaya sih sama pemikir-pemikir itu, sama orang-orang yang mengajarkan filsafat-filsafat duniawi. Mengapa kamu mudah percaya dengan mereka? Bukankah aku bapamu? Ingat Injil yang aku beritakan kepadamu, yang membuat aku memiliki posisi khusus bagi kamu. Kamu posisi khusus bagi aku. Ini namanya persuasi. Kita orang reform biasanya kurang memperhatikan persuasi. Kita ini yakin kalau sudah punya kebenaran, wah kebenarannya ini kita pikir gini, kalau tak beritakan pasti orang terima. Kalau nggak terima, goblok berarti. Kan gitu tuh prinsipnya. Padahal belum tentu yang goblok orang lain, saudara. Siapa tahu kita ini yang kurang bijaksana dalam memberikan kebenaran kita. Walaupun kebenarannya bagus, saudara, belum tentu orang bisa terima kalau cara kita menyampaikan tidak tepat. Siapa di sini yang suka durian? Saya suka durian. Siapa yang suka durian? Ya, nanti ya, saya belikan durian, saya kasih lempar, saudara tangkap langsung ya. Saya yakin nggak ada orang mau, saudara, durian tapi nangkep langsung begini, nggak ada orang yang mau. Saudara suka duit kan? Tapi mau nggak? Kalau ada orang itu kuasih 100 ribuan segepok dilempar di wajah saudara. Kalau sampai mau, keterlaluan, saudara, keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Bukan cuma itu mata duitan, saudara. Bukan manusia menurut saya, saudara. Sudah dilempar di wajahnya masih mau ngambil begitu, kan? Walaupun uangnya kita butuh, tapi cara menyampaikannya itu tidak tepat. Cara memberikannya tidak hormat. Maka belum tentu orang mau terima. Saya sering perhatikan, orang-orang reform memang punya kebenaran. Jadi produk kita itu bagus.
1: Tapi cara menjualnya itu loh Saudara yang benar, cara nawarkannya yang benar. Kalau nyalain orang itu jangan nunjuk-nunjuk di depan wajahnya orang, ngerti enggak? Seringkali kalau kita nyalain mati digigit orangnya baru kapok nanti ujung jari kita ya. Kita kadang-kadang begitu, nyalain orang tidak berhikmat, kata-katanya kasar, keras. Nanti kalau orang lain tidak terima, kita bilang, ya toh, yang pintar cuma kita, orang reform. Mereka bodoh, tidak bisa ngerti. Padahal yang bodoh kita, tidak tahu caranya menyampaikan dengan benar. Paulus tidak. Paulus itu ketika mengatakan, Injil yang kuberitakan kepadamu. Maksudnya Paulus persuasi, aku kan bapakmu sih. Masa kamu percaya sama yang lain? Waduh, ini hal yang luar biasa. Saya dulu pernah meninggalkan satu tempat pelayanan dan pindah ke tempat pelayanan yang lain. Tapi ada satu peristiwa yang menarik. Pada saat tempat pelayanan saya yang lama itu punya persoalan, saya itu masih diundang ke sana untuk menyelesaikan persoalannya. Padahal saya sudah tidak melayani di tempat itu. Tapi semua pengurusnya ketika tahu saya ada di sana, disuruh memimpin rapat menyelesaikan persoalan. Mengapa mereka memanggil orang luar dalam tanda kutip? Karena sebetulnya saya dengan mereka punya hubungan yang khusus. Saya berjuang melalui masa-masa yang sulit bersama dengan mereka. Sampai mereka akhirnya berkembang, saya tinggal. Sehingga ketika ada masalah, wajar kalau mereka mencari orang yang dulu bersama-sama mereka, orang yang mereka percayai untuk menyelesaikan persoalan. Lalu dari tempat pelayanan yang berikutnya itu saya pindah ke tempat ini. Kalau ada masalah, saya juga masih sering di sana, masih sering ditelepon untuk dimintai pendapat. Mengapa? Bukan karena pintar, bukan masalah itu. Tapi masalahnya hubungannya khusus. Punya ikatan historis, punya ikatan emosional. Dan itulah yang dimaksud Paulus pada bagian ini, Saudara. Jadi dia bukan cuma mengatakan, Injil ini loh yang benar, yang tak maksud yang ini. Bukan. Tapi dia sekaligus mau mengingatkan, Injil yang kuberitakan ini membuat hubunganku sama kamu khusus. Aku bapak, kamu anak secara rohani. Itu Injil yang pertama yang Paulus jelaskan. Yang kedua, penjelasan tentang Injil adalah begini. Mari kita kembali pasal 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu. Yang kedua, dan yang kamu terima. Dan yang kamu terima. Wah, saya ini perlu menjelaskan kata menerima ini apa. Sebab biasanya kalau kita mendengar kata menerima Injil, wah kita seolah-olah itu punya pikiran begini, menerima Injil berarti di dalam hati kita. Oh, berarti ini masalah psikologis nih, masalah feeling kita. Tapi jangan keliru, kata Yunani menerima di sana adalah sebuah istilah teknis. Jadi masing-masing ilmu, masing-masing konteks itu punya istilah teknis tersendiri. Jadi kalau orang memakai singkatan, itu sebetulnya orang itu punya pemahaman beda-beda. Tergantung pada bidang studinya masing-masing. Pernah tidak saudara bincang-bincang dengan orang, orangnya memakai istilah teknis, lalu saudara nggak bisa paham? Ya, kalau nggak pernah, berarti jarang sakit biasanya. Saudara kalau pergi ke dokter, kadang dokter ditanya, dok ini persoalannya apa? Lalu bahasa latinnya keluar. Nggak memperjelas. Malah menambah persoalan. Makanya tiap kali sakit periksa ke dokter, saya selalu bilang, dok saya sakit apa, tolong diterangkan pakai bahasa manusia. Sebab kalau enggak, dokter itu menganggapnya semua itu sudah ngerti istilah-istilah latinnya. Karena itulah yang dibicarakan oleh dokter-dokter. Sesama dokter kalau bicara itu selalu latinnya keluar gitu. Nah itu namanya istilah teknis. Misalnya di dalam kedokteran itu ada istilah kalau kanker itu namanya CA misalnya gitu. Jadi kita kalau orang ngomong CA jangan bingung, itu namanya kanker. Tapi bidang studi yang lain juga punya istilah teknis sendiri-sendiri. Jadi kita harus menghormati masing-masing gitu. Bayangkan kalau ada orang main musik ya, bincang-bincang dengan orang yang tidak tahu musik gitu. Wah, ini kok gak ada permataannya ya, ini masalah ini gak ada permataannya. Yang lain langsung, ibu-ibu langsung bilang, iya kalau gak ada permata memang masalah kita. Ini permata yang mana ini kan? Ini permata tanda musik, yang satu permata perhiasan, bisa gak nyambung kan? Nah, menerima itu istilah teknis. Atau kalau saudara mau tahu contohnya, itu adalah technicus terminus. Nah ini contohnya istilah teknis, technicus terminus, yang artinya begini loh Saudara, kata menerima itu dipakai dalam kaitan dengan tradisi.
0: Jadi ada rantai tradisi A kepada B, B kepada C, C kepada D, dan teruskan sendiri sampai Z. Nah, kalau ada mata rantai tradisi ini, maka B ketika mendengar dari A, itu berarti dipakai istilah menerima. A meneruskan kepada B, B menerima dari A, B meneruskan kepada C, C menerima dari B, C meneruskan kepada D. Itu istilah teknisnya begitu. Menerima, meneruskan. Menerima, menyampaikan. Dan itu muncul di ayat 3 juga. Coba kita lihat ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu, yaitu apa yang telah kuterima. Perhatikan kata menyampaikan, kata menerima. Kemudian pasal 11 ayat 23. Pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan seterusnya. Saudara melihat kata apa? Menerima, meneruskan. Itu istilah teknis sebetulnya. Sehingga pada waktu Paulus di pasal 15 ayat 1, ketika dia mengatakan Injil yang kamu terima, maksudnya Paulus begini, Injil yang memiliki akar tradisi kepada Kristus sendiri. Dengan kata lain, Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat Korintus, jangan mudah percaya Injil-Injil yang katanya baru, Injil yang modern, jangan percaya. Karena Injil yang benar adalah Injil yang secara tradisi berakar, bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Dari Tuhan Yesus kepada para rasul. Jadi para rasul menerima, meneruskan. Jemaat mula-mula menerima dari para rasul, meneruskan. Begitu seterusnya sampai kita. Injil yang kita percayai, saudara, bukan Injil yang baru. Injil yang kita percayai adalah Injil yang sudah memiliki tradisi yang kuat sekali. Sudah teruji oleh zaman. Tidak lekang oleh zaman. Makanya jangan mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang baru. Bukan berarti yang lama pasti benar. Bukan. Tetapi yang baru juga belum tentu benar. Nah, dalam kaitan dengan tradisi, saya melihat gereja itu terbagi jadi dua. Dua ekstrim. Yang pertama adalah gereja-gereja yang terlalu terfokus pada tradisi. Jadi gereja-gereja tertentu itu benar-benar tradition center gitu. Segala sesuatunya pokoknya tradisi. Ngerti gak ngerti, pokoknya diikuti. Nanti kalau sampai tidak diikuti, dianggap dosanya besar sekali. Padahal belum tentu loh, gereja-gereja itu paham tradisinya. Saya pernah berada di beberapa gereja, di mimbarnya ada tulisan P dikali P, iya, langsung di X gitu loh ya, ada P terus di X, artinya dilarang parkir. Makanya saudara pernah gak lihat ada mobil diparkir di depan mimbar? Pernah? Gak pernah kan? Karena memang tulisannya P terus disilang. Jemaatnya sendiri aja loh gak ngerti artinya apa. P itu huruf besar R. P itu adalah huruf besarnya R dalam teks Yunani, dalam alfabet Yunani. Itu untuk kata rema, firman. X itu adalah huruf besarnya hi, yang artinya itu Kristus, milik Kristus. Jadi P di X itu artinya rema Kristus, firman Kristus. Makanya letaknya di mimbar, ngerti gak sih? Tapi ada satu gereja, letaknya di pintu. Salah. Kalau letaknya di pintu, gak boleh X. Cuma satu aja sudah cukup. Karena artinya bukan rema Kristus, tapi dilarang parkir di depan pintu. Kalau sudah niat P sama X, ya harusnya di mimbar, gak bisa di tempat lain kan? Gitu. Jadi, beberapa gereja itu senang tradisi. Bagus, kalau saudara tahu artinya. Tapi kalau gak tahu artinya, saudara pertahankan mati-matian. Kalau orang gak pakai, wah sampai bisa bertengkar. Sebetulnya ada maksudnya semua itu. Maksudnya itu bagus sebetulnya. Tapi masalahnya adalah, kita ini kadang gak mengerti tradisi kita loh. Kita gak mengerti. Nah, beberapa orang juga begini. Kalau orang tidak ngikutin tradisinya, wah dianggap berdosa. Setara dengan menghujat Roh Kudus. Gak bisa diampuni. Saya pernah diberitahu orang begini. Di GKRI Sodus itu kok aneh sih. Gerejanya Pak Yakub ini gak reform. Gitu. Loh, kenapa gak reform gitu kan. Masuk lagu himne di aransemen. Orang reform tuh kalau nyanyi himne itu pure hymn.
1: nggak ada aransemennya, gitu. Jadi pure him, gitu. Hanya gara-gara kita itu nyanyi lagu suci, suci, suci, lalu divariasi intronya, orang ini langsung keluar dari kebaktian, loh. Langsung email saya, dan saya tahu dia keluar dari kebaktian mengapa. Saya sudah duga. Lalu dia kirim email kepada saya dan dia protes, kalau mau reform himne jangan di aransemen. Lalu saya beritahu dia, kalau mau reform harus belajar musik gereja dengan baik. Sebab hampir semua himne yang kita miliki itu adalah hasil dari aransemen orang lain. Ada beberapa gubahan, saudara. Paling tidak ada beberapa himne yang terkenal yang saudara tahu, dan itu hasil gubahan. Walaupun tidak semua hasil gubahan, tapi ada satu himne yang terkenal yang saudara tahu. Da da da da da da da di da da da da di da da da di da da. Tahu nggak lagunya? Judulnya apa? The Mighty Fortress is Our God. Kalau terjemahan Indonesianya apa itu? Allah benteng kukuh. Allah benteng kukuh. Itu sudah di aransemen 4 kali baru kita nyanyikan sekarang. Jadi sebetulnya suara himne itu bagus. Tapi kalau ada orang mau mengaransemen, ya biarin. Memang himne-himne yang lama itu juga di aransemen berkali-kali kok. Di beberapa negara nyanyinya juga berbeda kok. Partiturnya himne di denominasi ini dengan denominasi lain, walaupun himnenya sama, kadang-kala partiturnya berbeda. Mengapa? Tradisi himnenya berbeda. Jadi yang penting itu adalah nyanyi himne, liriknya bener gitu loh, saudara. Kalau aransemennya terserahlah. Nyanyi kontemporer boleh, yang penting liriknya bener. Itu ekstrim pertama. Orang terlalu berpusat pada tradisi, tapi tidak tahu tradisi yang bener seperti apa, dan tidak paham tradisi itu akarnya dari mana. Ekstrim yang kedua adalah gereja-gereja sekarang. Yaitu gereja-gereja yang mencoba kontemporer, kontemporer. Jadi semua yang kuno ditolak semua, yang kuno ditolak semua. Pokoknya yang baru diikut, dikejari terus gitu. Yang baru dianggap yang trendy adalah yang terbaik. Ini lupa pada warisan sejarah. Saudara harus mengerti bahwa lagu-lagu himne itu bukan tanpa alasan kalau sekarang masih dinyanyikan di banyak gereja. Bukan tanpa alasan kalau orang-orang Kristen itu sudah dikuatkan begitu rupa oleh berbagai macam lagu himne yang bagus. Makanya dalam urusan ibadah gereja, saudara, saya tidak mau membatasi harus himne atau harus kontemporer. Terserah kita bagaimana. Yang penting adalah liriknya membangun. Liriknya gospel center, berpusat pada Injil. Christ center, berpusat kepada Kristus. Itu adalah lagu-lagu yang akan memberkati kita. Makanya ini bicara tentang tradisi. Sikap saya begini, dan saya ingin saudara paham. Tradisi itu sikap saya begini. Semua tradisi yang sesuai dengan Alkitab harus dipertahankan, harus dipelihara. Apapun harganya, dipelihara. Misalnya, dalam ibadah yang penting pemberitaan firman. Ini sepanjang sejarah umat Allah. Memang begitu, bersumber dari Alkitab. Kita pertahankan. Nah, tradisi-tradisi yang tidak dituliskan di dalam Alkitab, tetapi tidak bertentangan dengan Alkitab, itu boleh kita pikirkan. Mau pakai atau tidak. Kalau gereja kita sudah siap, ya sudah pakai. Kalau gereja kita tidak siap, ya sudah jangan dipakai. Nanti menimbulkan banyak masalah. Contoh misalnya, beberapa orang tuh kepengen gini. Saya tuh kepengen loh, gerejanya itu modern gitu loh. Jadi khotbah itu pakai celana jin, gitu kan. Di beberapa gereja nggak bisa. Khotbah aja kalau nggak pakai jas, dosanya banyak di beberapa gereja. Pendeta harus pakai jas, kalau nggak pakai jas nanti nggak ada urapannya, itu berdosa kepada Tuhan. Lah kalau harus pakai jas, saudara mau khotbah pakai celana jin, ya nggak mungkin bisa lah, ngerti nggak? Tapi untuk gereja-gereja tertentu yang sudah siap dengan perubahan, pendetanya pakai celana jin begitu kan, oke lah, tergantung. Karena pakai celana jin atau tidak, nggak ada ayat yang melarang. Karena itu ini semua akal budi kita, kita mau pertahankan atau tidak sesuai dengan kondisi kita. Jadi saya punya prinsip begitu, tradisi-tradisi yang bersumber pada Alkitab harus dipertahankan. Yang tidak bersumber dari Alkitab tapi tidak bertentangan dengan Alkitab perlu dipikirkan, dipakai atau tidak. Nah, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Alkitab sudah langsung buang, gak usah dipikirkan mau diapain, sudah langsung buang. Ini prinsip tentang tradisi. Berikutnya, saudara, pendekatan penjelasan Paulus tentang Injil yang ketiga. Saya bacakan yang bagian ayat 1 terakhir.
0: yang di dalamnya kamu teguh berdiri, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saya suka kalimat ini karena Paulus dalam teks Yunani mengubah tensisnya, keterangan waktunya itu diubah. Kalau tadi kami beritakan lampau, kamu menerima lampau. Sekarang ketika dia mengatakan di dalamnya kamu teguh berdiri, dia ganti kata kerjanya perfect. Dan di dalam bahasa Yunani, kata kerja perfect itu artinya gini. Peristiwanya dulu, akibatnya sampai sekarang. Peristiwanya dulu, akibatnya sampai sekarang. Itu perfect. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan begini kepada jemaat Korintus. Kamu dulu berdiri di atas Injil. Sampai sekarang goyah enggak? Enggak kan? Kamu tetap berdiri. Nah, saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia karena dikasih tambahan begini, saudara. Di dalamnya kamu teguh berdiri. Padahal sebetulnya kalau di dalam teks Yunaninya, enggak ada kata teguh, enggak muncul di dalam teks Yunaninya. Tapi saya mengerti mengapa dikasih tambahan teguh berdiri. Karena berdirinya itu dulu, percaya. Berdiri di Injil dulu, tapi akibatnya sampai sekarang. Jadi sampai kapanpun kita tetap teguh berdiri. Jadi kalau saudara mau berdiri dengan kokoh, tidak bisa jatuh, pastikan saudara berdirinya di dekat teguh. Karena ayatnya bilang begitu kan, yang di dalamnya kamu teguh berdiri, berarti berdirinya di dekat teguh, supaya saudara itu dulu berdiri, sampai kapanpun saudara akan berdiri terus gitu. Nah, ini penting sekali. Wah, ketika saya memahami yang di dalamnya kamu teguh berdiri, penekanannya itu bukan kita berdiri, bukan. Penekanannya itu yang di dalamnya kamu berdiri. Kalau saudara berdiri di atas dasar yang kokoh, yaitu Injil yang benar, Yesus mati untuk dosa kita, dia bangkit mengalahkan maut, maka saudara berdiri di atas pondasi yang kokoh, maka saudara bisa mengatakan yang di dalamnya aku teguh berdiri. Dari pertama saudara percaya, saudara sampai kapanpun, saudara akan tetap teguh berdiri di atas batu karang yang teguh itu. Saya suka sebuah lagu himne yang mengatakan begini. Beberapa hari terakhir ini saya nyanyikan lagu itu terus menerus, saudara. Lagunya bunyinya begini, saudara, kata-katanya. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Harapanku didasarkan pada tidak lain darah Yesus dan kebenarannya. I dare not trust the sweetest frame. Aku tidak berani untuk mendasarkannya pada yang paling indah sekalipun. But holy trust in Jesus' name. Tetapi percaya sepenuhnya kepada Yesus. Lalu ada bagian refnya mengatakan begininya. Luar biasa. Yesus batu karang teguh. Dasar lain pasti runtuh. Saudara pasti tahu lagu itu. Yesus batu karang teguh, dasar lain pasti runtuh. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi. Bahasa Inggrisnya bunyinya begini loh. Kristus itu batu penjuru. Dasar lain itu sinking sand. Pasir yang kalau dikasih air cepat langsung hilang. Itu namanya dasar yang lain. Selama saudara berdiri di atas batu karang yang namanya Yesus Kristus, maka hidupmu akan terjamin. Keselamatanmu akan Tuhan pelihara sampai pada akhirnya. Saya suka dengan gambaran Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah terkenal. Dia menggambarkan orang-orang yang sudah diselamatkan itu seperti orang yang berada di sebuah kapal yang begitu besar yang kena ombak. Riak, ombak. Kapalnya begitu besar sampai tidak mungkin kapal itu bisa terbalik hanya gara-gara gelombang yang semacam itu. Tapi Charles Spurgeon mengatakan, kita bisa enggak jatuh tergelincir? Bisa. Kita bisa enggak akhirnya itu goyang? Bisa? Bisa. Tapi kita tidak pernah keluar dari kapal itu dan binasa. Dan itulah kapal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau engkau berada di Injil yang benar, maka saya yakin sampai kapanpun engkau akan kokoh. Kecuali kalau engkau percaya pada Injil yang enggak benar, saudara. Percaya Yesus kaya, percaya Yesus sembuh, percaya Yesus sukses dan sebagainya. Kalau saudara percaya pada Injil yang model begini, saya tidak heran kalau suatu ketika saudara tidak sampai pada tujuan. Tapi sekali saudara percaya pada Injil yang benar, saya yakin saudara sampai pada tujuan. Amin. Where you stand, itu penting. Di mana engkau berdiri, itu penting, saudara. Saya beberapa kali mengadakan seminar
1: kadang beberapa kali debat formal maupun non formal dengan orang lain. Jujur, saya debat, saya hampir tidak pernah khawatir. Pernah khawatir muncul, tapi hampir nggak pernah khawatir. Kalau saya nanti nggak bisa jawab bagaimana? Kalau nanti pandangan saya salah bagaimana? Karena saya yakin, saudara, yang saya yakini selama itu benar, nggak perlu pintar. Saya ulang sekali lagi. Selama yang saudara percayai itu benar, tidak perlu pintar. Saudara pasti akan tetap benar. Tapi kalau yang saudara percaya itu salah, walaupun saudara pintar membela, tetap saudara pada waktunya akan kalah kok. Yang paling penting adalah, apakah engkau percaya pada yang benar? Kalau engkau percaya pada Alkitab yang benar, engkau percaya pada Injil yang benar, engkau percaya pada Allah yang benar, maka saya yakin, saudara, kita semua pasti akan menang. Ada seorang penulis terkenal yang mengatakan begini, kebenaran itu seperti singa. Kita tidak perlu membelanya. Kita hanya perlu melepaskannya. Bagus banget ya. Kebenaran itu seperti singa. Kita tidak perlu membelanya. Kita hanya perlu melepaskannya. Jadi kalau kita percaya pada Injil yang benar, jangan khawatir, saudara. Karena Injil itu yang akan menopang engkau. Di dalamnya engkau teguh berdiri. Penjelasan terakhir tentang Injil ada di ayat 2a. Ayat 2a mengatakan begini, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kalau terjemahan yang lebih tepat, yang olehnya kamu diselamatkan. Yang olehnya kamu diselamatkan. Kali ini Paulus mengubah lagi kata kerjanya. Kalau tadi lampau, kami beritakan. Lampau, kamu menerima. Lalu ganti perfect. Kamu teguh berdiri. Sekarang dia ganti present tense. Yang sekarang kamu sedang diselamatkan. Jadi diselamatkan itu bukan nanti. Diselamatkan itu sudah terjadi sekarang. Waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara sudah diselamatkan dan saudara akan terus-menerus diselamatkan. Karena siapa saja yang percaya kepada Injil yang benar, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi dipakai kata present tense itu untuk menunjukkan terus-menerus, untuk menunjukkan kekinian. Kita sekarang diselamatkan. Tapi nanti kalau Kristus datang kedua kali, itu lebih lagi kita menikmati keselamatan kita. Kalau sekarang, kita masih bisa kok mencicipinya, tapi belum bisa makannya puas. Nanti kalau mau makan puas, nanti di sana, keselamatan yang penuh, yang sempurna, kita nikmati di sorga. Tetapi sekarang, saudara sudah bisa menikmati keselamatan itu. Tuhan menghibur saudara ketika sedih. Tuhan mengingatkan saudara ketika saudara sendirian, dan seterusnya. Itu adalah cicipan-cicipan keselamatan. Tapi memang ini cuma cicipan, saudara. Dan kita perlu bedakan mencicipi sama memakan. Orang itu ada yang doa makannya salah, saudara. Ada orang doa makan begini, Tuhan kami akan mencicipi makanan ini. Tuhan berkati, setelah amin, makannya banyak, saudara. Kalau saudara itu memang doanya mencicipi, tolong makannya jangan banyak-banyak, saudara. Konsisten dengan doanya. Kalau mau makan dikit, ya sudah, makannya dikit aja. Saya diundang perayaan gereja, wow, ulang tahun gereja, makannya enak banyak, tapi menjadi hambar, saudara. Gara-gara hamba Tuhan yang doa makannya begini, Tuhan kami sebentar akan makan, Tuhan berkati, menjadikan darah dan daging bagi kami. Saya langsung doa Tuhan, doanya keliru itu. Dia gak peka dengan orang-orang seperti saya yang sudah overweight, saudara. Gak usah jadi daging. Kenapa harus jadi daging gitu kan? Kita malah kepengennya kalau makan gak jadi daging kan gitu. Sama pendeta itu didoakan jadi darah dan daging ya saudara. Harusnya itu kalau doa itu ya, Tuhan berkati menjadi kekuatan. Jadi gak jadi daging, tapi kita tambah kuat. Dagingnya gak nambah, ngerti gak? Doa makan yang benar saudara. Tapi kalau saudara mau makan, makannya banyak gitu. Jangan doanya berkati jadi kekuatan, keliru. Beri kekuatan untuk menghabiskan. Jadi doa itu tergantung apa yang kita mau lakukan gitu selama makan. Kalau mencicipi ya sudah mencicipi kan gitu. Kalau mau banyak jangan bilang mencicipi kan. Kalau menunya enak banyak begitu kan, doanya kasih kekuatan untuk menghabiskan. Kita ini mencicipi keselamatan. Sekarang sudah mencicipi keselamatan. Saudara bilang, ya tapi gak sepenuhnya. Nanti di surga kita akan menikmati keselamatan kita dengan sempurna. Tapi bukan berarti keselamatan kita itu tidak pasti. Keselamatan kita pasti kok. Sekarang kamu diselamatkan. Kamu terus-menerus diselamatkan. Yang oleh Injil itu, kamu terus-menerus diselamatkan. Aduh, Injil yang luar biasa bagi kita. Tapi ada sesuatu yang kita perlu tahu. Di ayat 2b-nya, Paulus mengatakan begini, ini bagian terakhir dari khotbah saya. Oleh Injil itu atau yang olehnya kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi kadangkala kita percaya bisa sia-sia loh. Mengapa kita percaya bisa sia-sia? Yang kita percaya itu salah. Tidak ada yang lebih mengenaskan daripada mempercayai sesuatu yang tidak layak dipercayai. Kalau ada sesuatu yang layak dipercayai, saudara tidak percaya, masih lumayan, itu namanya kebodohan. Tapi kalau mempercayai sesuatu yang tidak layak dipercayai, itu namanya kebodohan kuadrat, itu benar-benar bodoh, saudara. Dan kita bisa loh, percaya tapi sia-sia, karena yang kita percayai salah, keliru. Tapi juga bisa begini, yang kita percayai benar, tapi cara kita mempercayainya salah. Isinya benar nih, tapi cara kita mempercayainya salah. Makanya Paulus ajarkan di sini, kamu itu teguh berpegang. Saya heran kenapa Pak Teguh muncul dua kali di dalam ayat ini, saudara. Berdiri teguh, berpegang teguh, begitu kan. Luar biasa, nama Teguh ini bagus ya, benar ya. Nama teguh luar biasa. Kita ini harus berpegang teguh. Sebetulnya kalau dalam bahasa Yunani terjemahannya memang benar gitu. Bukan cuma menyentuh, meraba, tapi memegang teguh. Seolah-olah kalau saudara lepas, hancur. Itu adalah tempat pijakanmu terakhir, tempat peganganmu yang terakhir. Begitu engkau lepaskan, engkau jatuh berkeping-keping dan engkau akan hancur. Jadi bukan cuma menyentuh, meraba, memegang yang biasa, tapi memegang dengan erat. Lalu dalam bahasa Yunani bentuknya terus-menerus. Terus-menerus memegang erat. Seolah-olah saudara mengatakan begini, kalau aku lepas, aku mati. Apapun yang terjadi, takkan kulepaskan engkau. Itu artinya begitu. Berharap kepada Tuhan, itu seolah-olah kalau engkau lepaskan, engkau akan hancur selama-lamanya. Tapi kita biasanya enggak. Ini pegang sama Tuhan, ini pegang sama duit, ya kan? Ini pegang sama Tuhan, ini punya kenalan yang banyak gitu kan. Jadi kalau Tuhannya kita lepaskan sebentar enggak apa-apalah, masih bisa bertahan kok ya sekian tahun. Nanti kalau butuh pegang Tuhan lagi gitu. Bukan itu yang Tuhan mau. Pegang Tuhan dengan penuh keyakinan. Jangan seperti ilustrasi tentang seorang ateis, dan ilustrasi ini akan menutup khotbah saya. Saya pernah sampaikan ilustrasi ini, saya ingin mengulang untuk saudara. Ada seorang ateis yang jalan-jalan di gunung, lalu dia jatuh, terpeleset, tergelincir, jatuh. Kemudian dia memegang semak belukar. Karena kalau dia tidak pegang semak itu, saudara, dia pasti jatuh ke jurang dan mati. Tapi semakin dia pegang, dia sadar. Semaknya ini tambah lama, tambah lemah, tambah lemah, sebentar lagi lepas, dia pasti mati. Tidak ada orang. Dia mau minta tolong Tuhan, sungkan, mong dia tidak percaya sama Tuhan. Di tengah keputusasaannya, si ateis ini berteriak, Tuhan engkau ada atau enggak? Tuhan jawab, iya ada. Kalau engkau ada, tolong aku. Oke, tak tolong. Terus Tuhan bilang, lepaskan tanganmu dari semak-semak itu. Aku akan menangkap engkau di bawah. Dia mikir, ini dilepas atau enggak? Kalau tak lepas, ya kalau ditangkap. Kalau enggak ditangkap, bagaimana? Lalu dia mikir-mikir dan dia tanya, Tuhan kamu masih ada di sana? Masih. Tolong panggilkan orang lain untuk nolong saya. Kita kadang-kadang seperti ateis itu. Mau percaya Tuhan, dia percaya. Tapi kalau sudah percaya, benar gitu kan. Udah percaya, benar sama Tuhan, sudah percaya. Kita gak bisa. Kita kepengennya nambah ini, nambah ini, nambah ini. Percaya Injil, pegang teguh, gak usah ditambah. Percaya Injil belum tentu selamat. Tapi harus ditambah ini itu, ini itu, ini itu, ini itu. Nah kalau saudara masih nambah ini itu supaya selamat. Melakukan ini itu supaya selamat. Saudara tidak berpegang teguh pada Injil. Jemaat Korintus menghadapi bahaya. Mereka sudah terpengaruh oleh ajaran dunia yang sangat-sangat membahayakan Injil. Kalau kebangkitan dihapus dari kekristenan, maka engkau menghapus seluruh kekristenan. Ada seorang penulis buku mengatakan, kebangkitan Yesus, bukan kebangkitan orang mati secara umum, kebangkitan Yesus itu bukan bab terakhir dari buku kekristenan. Seolah-olah tanpa bab itu, bukunya masih ada. Kebangkitan Kristus bukan bab terakhir. Kalau engkau mengambil bab itu dari buku, buku itu sudah tidak lagi menjadi buku yang utuh. Karena kebangkitan adalah inti dari kekristenan kita. Baik kebangkitan Kristus maupun kebangkitan tubuh kita
0: adalah keunikan dan pondasi kekristenan. Kita bersyukur, saudara sekarang menghadapi persoalan tubuh lemah, saudara mungkin tubuhnya tidak sempurna, jangan khawatir, nanti ketika kita diselamatkan Tuhan, kita diberi tubuh kemuliaan yang sempurna. Dan itulah penghiburan kita. Yang penting berdiri teguh di atas dasar yang benar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
2: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang pria dan romans. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pak Gunawan, topik yang akan kita bicarakan saat ini adalah pria dan romans. Saya sebelum membicarakan hal ini juga harus mengadakan sebuah pengakuan bahwa ini adalah topik yang dimunculkan oleh istri saya. Dimunculkan karena istri saya berkata bahwa barulah akhir-akhir ini saya, yaitu suaminya ini, mulai sedikit mengerti tentang romans. Jadi ya kami terlibat dalam perbincangan mengenai hal ini, kok memang susah ya buat pria itu menjadi romantik dan sebagainya. Jadi saya kira ini topik yang mungkin bukan saja dialami oleh saya, tapi juga oleh sebagian besar pria. Dan dalam konseling pun saya mendengar banyak masukan dari kaum istri, yaitu suami mereka kok kurang romantis. Sedangkan ini adalah hal yang dirindukan oleh mereka, para istri ini.
0: Iya, tapi supaya lebih jelas Pak Paul, mungkin yang dimaksud dengan romans di sini itu apa Pak Paul?
1: Nah, ini yang nanti akan kita bicarakan dengan lebih spesifik Pak Gunawan. Sebab ada perbedaan antara yang dimaksud bersifat atau bersikap romantis dan memberikan romans. Nah, untuk sekilas saja saya akan memberikan definisi. Romans itu adalah suatu peristiwa atau suatu tindakan yang memang mengandung unsur romantis, yang membuat seseorang merasa dirinya itu sangat spesial dan dikasihi. Jadi tindakan atau peristiwa yang membuat seseorang, dalam hal ini istri kita, merasa bahwa mereka itu atau dia itu sangat-sangat diperhatikan oleh kita dan sungguh-sungguh spesial di hati kita.
0: Nah, di situ yang paling banyak terlibat kan adalah perasaan kita gitu Pak Paul.
1: Betul, jadi sudah tentu respons dari istri kita tatkala menerima perbuatan kita yang romantis ini ialah merasakan spesial, merasakan diri begitu berharga. Dan sudah tentu ini sangat membuat dia bersenang hati.
0: Apakah itu dengan pernikahan itu biasanya memang hal-hal yang romantis itu agak kurang mendapat perhatian karena ini sudah dicurahkan pada waktu perpacaran dulu Pak?
1: Seringkali ini keluhan para ibu ya Pak Gunawan, yaitu mengapakah suami saya bisa romantis sebelum menikah, sedangkan setelah menikah kok suami saya itu berhenti romantis? Jawaban saya sebetulnya sederhana sekali, yaitu bukankah pria itu romantis sewaktu berkunjung, sewaktu datang pergi bersama dengan si istri? Nah, masalahnya adalah setelah menikah, suami tidak lagi berkunjung, tapi tinggal serumah dengan si istri. Dengan kata lain, si istri baru menyadari bahwa di luar 1-2 jam itu, si suami bukanlah seseorang yang seromantis di dalam kurun 2 jam itu. Jadi, memang pria bisa, saya kira, untuk romantis untuk jangka waktu tertentu. Kalau bersikap romantis secara terus-menerus itu yang rasanya kok enggak biasa atau enggak begitu mudah dilakukan oleh pria.
0: Iya. Seringkali juga tindakan-tindakan romantis ini selalu dihubungkan dengan seksual gitu, hubungan seks gitu, Pak.
1: Nah, ini yang saya akan gunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada kaum pria. Pria kebanyakan ya mengalami kesulitan memahami romans. Apa sih itu romans? Kenapa sih romantis? Apa sih yang harus saya lakukan menjadi romantis? Nah, untuk memudahkan saya akan memberikan pengibaratan. dan ini merupakan keyakinan saya juga, yaitu romans bagi wanita identik dengan seks bagi pria. Jadi pria membutuhkan seks seperti wanita membutuhkan romans. Romans tidak melulu seks dan memang terpisah dari seks. Tindakan atau peristiwa yang dialami itu bisa saja tidak mengandung unsur seks sama sekali. Sedangkan seks juga bisa sangat terpisah dari romans. Seks bisa hampa romans. Seks bisa hampa tindakan-tindakan yang romantis. Jadi keduanya memang sering dikaitkan, tapi padahal dua-duanya ini tidak harus bertalian.
0: Nah, di dalam pernikahan sebenarnya romans itu fungsinya seperti apa, Bang?
1: Romans itu dalam pernikahan bukanlah tonggak yang menyanggah berdirinya pernikahan itu. Bukan. Yang menyanggah pernikahan kita adalah nomor satu, iman kita pada Tuhan, kasih kita pada pasangan kita, kepercayaan kita pada pasangan kita, respect kita pada dia. Nah, itu adalah tiang-tiang penyangga. Romans, kalau boleh saya umpamakan, seperti dekorasi yang membuat pernikahan itu indah. Membuat rumah tangga itu menjadi sebuah rumah yang nyaman untuk kita huni. Dan saya juga ingin tekankan bahwa romans itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan sebetulnya satu-satunya relasi yang bisa dihuni oleh romans adalah relasi nikah. Nah, sama seperti seks, seharusnya seks juga hanya boleh dilakukan dalam mahligai pernikahan. Itu adalah suatu hak eksklusif dari orang yang telah menikah. Nah, saya kira romans juga sebetulnya adalah sesuatu yang eksklusif dimiliki oleh orang yang menikah. Dan seharusnya lah itu yang selalu ada dalam pernikahan pula.
0: Iya. Nah, kalau tadi Pak Paul katakan bahwa romans itu adalah dekorasi dari suatu pernikahan, itu kan seringkali memang orang tidak terlalu memperhatikan pentingnya suatu dekorasi, dianggap itu tidak harus ada. Nah, itu pula memang yang dikaitkan di dalam kehidupan pernikahannya, Pak Paul.
1: Betul, Pak Gunawan. Tapi bukankah kita bisa juga mengakui bahwa rumah tanpa dekorasi luar biasa datar, tawar, hambar, benar-benar tidak ada selera untuk berdiam dalam rumah yang tidak ada dekorasi. Begitu pula lah dengan pernikahan yang hampa romans. Pria akan mengalami kesulitan berada dalam pernikahan yang hampa seks. Dia akan merasa ini kok sangat-sangat datar, sangat hambar. Nah, demikian pula lah bagi wanita jika harus berdiam dalam pernikahan tanpa romans. Dia akan merasakan pernikahan itu begitu hambar dan sama seperti pria dalam hal seks, ini akan membuka peluang pada si istri untuk akhirnya tertarik kepada pria lain. Apalagi kalau dia bertemu dengan pria yang setidak-tidaknya ya pada permukaan bisa memberikan romans kepadanya. Kebutuhan untuk diromantiskan itu bisa dipenuhi oleh si pria tersebut. Jadi sekali lagi kehambaran itu suatu kondisi yang tidak sehat karena membuka peluang masuknya orang ketiga dalam pernikahan itu.
0: Ya, kalau begitu apakah Pak Paul punya saran gitu untuk suami-suami yang mungkin kurang romantis ini sampai saat ini?
1: Saya memikirkan ada tiga saran yang ingin saya berikan. Yang pertama adalah pria perlu memahami sebagaimana ia membutuhkan seks, demikian pula lah istrinya membutuhkan romans dalam pernikahannya. Nah, ini benar-benar mesti dicamkan oleh pria bahwa romans itu bukanlah sesuatu yang berupa pilihan, optional. Romans adalah kebutuhan bagi si istri. Sama seperti pria tidak bisa berkata bahwa seks itu adalah sebuah pilihan. Kapan dia inginkan istrinya bisa berikan, ya terjadilah. Kalau istrinya tidak mau memberikan, ya boleh hampir 5-6 tahun tidak diberikan dan tidak akan ada apa-apa. Saya kira sebagian besar pria akan menolak ya hal seperti itu. Jadi pria pertama-tama harus benar-benar mengakui dia membutuhkan seks dan istrinya membutuhkan romans. sama pentingnya seks bagi dia dan romans bagi istrinya.
2: Iya. Katakan si suami ini memang tahu bahwa apa istrinya membutuhkan itu, tapi ada pula istri yang kurang suka gitu Pak Wali, dipeluk atau diperhatikan secara berlebihan. Nah, itu bagaimana Pak Wali?
1: Tidak semua istri memang menyukai sentuhan-sentuhan. Tidak semua. Tapi nanti kita akan melihat bahwa romans bukan hanya terdiri dari sentuhan-sentuhan. Romans bisa berbentuk yang lain dan mungkin saja itulah yang diminta oleh istrinya.
2: Nah, mungkin ada kiat yang lain yang Bapak mau sampaikan.
1: Yang kedua adalah pria perlu menyadari bahwa seperti seks, romans tidak harus diberikan terus-menerus, namun harus diberikan secara tetap dan berkala. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi Pak Gunawan. Kita yang pria ini cenderung takut dan bingung dengan kata romantis. Sebab kita tidak begitu tahu ya artinya romantis, bagaimana romantis. Dan kalau kita menganggap kita diharapkan untuk romantis terus-menerus, saya kira itu menyulitkan sekali. Kita rasanya kok nggak mampu untuk romantis terus-menerus. Saya kira para bintang film di televisi atau di bioskop hanya melakonkan ya peran yang romantis. Dalam lakon-lakon itu saya kok menduga dalam kehidupan sehari-hari kemungkinan mereka pun tidak seperti itu. Jadi marilah kita lihat secara realistik bahwa pria tidak mungkin atau sulit sekali bersikap romantis terus-menerus. Dan inilah yang harus disadari juga oleh wanita, dan ternyata ini yang tidak diminta oleh wanita. Yang diminta oleh wanita adalah secara berkala pria itu melakukan sesuatu yang romantis. Dan ini tidak harus setiap hari. Sama seperti seks, bagi kebanyakan pria 1-2-3 kali paling banyak dalam seminggu lah yang dibutuhkan oleh pria. Dan begitu pula lah dengan romans. Wanita mungkin membutuhkannya hanya seminggu sekali atau seminggu dua kali. Yang penting teratur secara berkala. Tidak harus terus menerus. Tidak harus si pria itu bersikap lemah lembut, romantis seperti di film. Dan itu memang tidak realistik.
2: Ya, kalau si istri itu sudah ya katakan memberikan tanda-tanda bahwa dia ingin suaminya melakukan sesuatu yang romantis gitu, lalu si suami masih tetap dengan kesibukannya, tidak menganggap kebutuhan istrinya, itu apa yang terjadi?
1: Ini membawa kita ke prinsip yang ketiga atau saran yang ketiga, bagaimana suami bisa romantis kepada istrinya. Ternyata penolakan atau sikap suami yang mengabaikan si istri itu luar biasa ya dampaknya. Itu akan membuat istrinya merasa tidak berharga. Saya akan berikan suatu perumpamaan. Bagaimanakah perasaan kita yang pria tatkala kita ingin berhubungan seks dengan istri kita, tapi istri kita misalkan menolak? Bukankah kita yang pria akan merasa terhina, tidak berharga? Nah, kira-kira itu juga lah yang dialami istri sewaktu dia meminta kita untuk memberikan romans kepadanya dan kita tidak mempedulikannya. Dia akan merasa tidak berharga.
2: Iya. Kalau begitu, tindakan konkret apa Pak Wal yang bisa dilakukan oleh seorang suami?
1: Yang pertama adalah pria harus melihat romans sebagai suatu tindakan tertentu yang dilakukan untuk istri. Bukan sebagai sikap yang selalu ada pada setiap saat. Jadi pikirkanlah romans sebagai suatu tindakan tertentu, bukanlah sebagai suatu sikap terus-menerus yang harus ada pada diri kita pria-pria ini. Misalnya, kita makan berdua. Nah, tapi kita pilihlah makan di tengah suasana yang romantis. Nah, suasana romantis itu sudah memberikan nuansa romans. Atau jalan berdua, nah daripada jalan berdua di tempat-tempat yang terlalu rame, nah biarkanlah jalan berdua di tempat yang lebih sepi dan berpegangan tangan. Nah itu suasana romantis. Yang lainnya lagi misalkan kita memberikan hadiah yang melambangkan sesuatu yang romantis pula. Misalnya sesuatu yang kita tahu sangat diinginkan oleh istri kita, misalkan kalung ataupun giwang yang berbentuk hati atau apa, sesuatu yang memang melambangkan cinta. Sekali-sekali kita berikan itu, nah itu juga akan menampakkan kasih. Atau misalkan istri saya pernah berkata, "Paul, waktu tamu datang, engkau kok mengajak saya duduk, engkau memegang tangan saya dan sebagainya." Bagi saya itu menunjukkan sikap romantismu kepada saya. Nah, hal yang sangat sederhana seperti itu ternyata bisa mengkomunikasikan romans. Dan ini saran saya, jika sampai kita kehabisan ide, ya jangan sungkan dan malu untuk bertanya kepada istri kita, "Hal apa yang kau inginkan yang bisa aku lakukan untukmu?" Istri saya dan saya sekarang mencoba untuk pergi keluar makan siang sekurang-kurangnya satu minggu satu kali. Dan kami memilih tempat yang sedikit sepi agar kami bisa duduk berdua dalam suasana yang relatif romantis. Jadi hal tindakan itulah yang harus kita tekankan.
2: Iya, dalam hal ini memang kadang-kadang pria lebih banyak memainkan otaknya gitu Pak Paul ya. Jadi pikirannya saja yang lebih ditonjolkan sehingga merasa hal-hal seperti itu ya enggak usah terlalu sering dilakukan gitu loh Pak Paul.
1: Tidak penting buat kita ya, pria, harus kita akui. Tapi ya kita mesti sadari itu penting. Dan bukankah istri kita pun bersedia melayani kita secara seksual? Meskipun bagi istri kita, hal itu tidaklah sepenting sepertinya untuk kita. Jadi ya memang itulah pernikahan, masing-masing mengerjakan atau melakukan hal yang tidak terlalu penting untuk dirinya, tapi penting untuk pasangannya.
2: Ya, atau memang ada pria yang memang kaku gitu dari sananya. Gitu. Jadi orang yang terlalu formal dan sebagainya yang sulit untuk melakukan hal-hal seperti itu, Pak.
1: Nah, justru ini yang saya ingin tekankan bahwa meskipun sedikit pria atau ya memang saya kira tidak banyaklah pria yang mampu untuk romantis terus-menerus, tapi hampir semua pria saya yakin bisa memberikan romans kepada istrinya. Ini yang saya ingin tekankan. Misalkan tadi saya sudah sarankan, misalkan kita jalan berdua dan sebagainya. Hal lain yang kita juga harus cermati ialah waktu bersama dengan istri kita, berilah perhatian penuh kepadanya. Artinya, waktu kita duduk bersama dia makan, ya kita lihat wajahnya. Jangan kita hanya melihat piring makanan kita atau melihat jendela atau orang lain. Lihatlah dia. Misalkan kita bertanya tentang dia, idenya, pendapatnya, ceritakan sesuatu dan tanya apa yang dia pikirkan tentang hal itu. Tanya apa yang dia ingin lakukan nanti minggu depan atau apa, apakah ada rencana apa. Jadi benar-benar waktu kita berdua dengan istri kita, kita memberikan perhatian sepenuhnya. Nah, kan tidak harus seseorang menjadi romantis baru bisa melakukan semua itu. Dalam keterbatasan kita, ada yang lebih kaku, saya sadari itu. Tetap kita bisa memberikan perhatian seperti itu. Tetap kita bisa mengeluarkan pertanyaan tentang keadaan istri kita.
2: Kuncinya mungkin di situ, Pak Paul. Justru perhatian itu, Pak Paul, ya, yang harus kita berikan. Dan itu seringkali kita kurang memberikan.
1: Saya kira kita ini pria cenderung berpusat pada tugas, proyek. Jadi waktu bicara juga mau membicarakan persoalan yang kita bisa pecahkan. Kita ingin tanya pendapat dia supaya kita menemukan jalan keluarnya. Jadi memang inilah pria. Dan ini yang harus kita kesampingkan sewaktu kita mau memberikan romans itu kepada istri kita. Dan sekali lagi saya tegaskan, ini tidak harus dilakukan terus-menerus. Jadi waktu kita mengesampingkan satu blok waktu itu, sejam atau sejam setengah, itulah yang kita berikan kepada dia, perhatian penuh.
2: Iya, mungkin ada yang lain.
1: Bagi yang sedikit lebih mahir dalam mengamati, ya, ini saya sarankan berikanlah pujian tentang keindahan istri kita. Dan bukan hanya karakternya, sudah tentu karakter itu baik ya. Dan sudah tentu itulah yang seharusnya paling indah dalam diri seseorang. Tapi wanita juga tetap senang menerima pujian tentang keindahannya. matanya, rambutnya, alisnya. Sekali-sekali kita katakan, meskipun kita sudah katakan itu mungkin 100 kali dalam 20 tahun pernikahan kita, tetap kita katakan, alismu kok bagus ya, bibirmu kok bagus ya. Jadi tetap katakan, waktu engkau pakai baju itu, engkau tampak cantik. Waktu engkau memakai perhiasan ini, kok engkau tampak sangat-sangat cantik. Jadi tetap ya berikan pujian tentang keindahan istri kita secara jasmaniah pula.
2: Iya. Nah itu memulainya bagaimana Pak? Jadi kalau ada seorang suami yang selama ini kurang lah bersifat romantis, kemudian sadar akan kebutuhan itu. Nah kalau dia memulai, itu kadang-kadang istrinya kan jadi kaget gitu. Jadi malah dianggap ini main-main atau apa gitu. Nah supaya bisa berlangsung dengan baik bagaimana?
1: Bisa langsung ya diakui bahwa saya enggak terbiasa berbuat ini, dan saya akan ya mengeluarkan kata-kata yang mungkin terdengar lucu bagimu, tapi saya mau memulainya daripada terlambat. Yang saya ingin katakan adalah, engkau kok tampak cantik hari ini. Nah, mungkin si istri akan tertawa atau berkata, ah, seperti anak muda saja dan sebagainya. Namun si suami bisa dengan serius berkata, inilah kesalahan saya, selama ini saya hampir tidak pernah mengomentari penampilan fisikmu. Tapi mulai saat ini saya ingin melakukan itu, untuk mengatakan hal seperti ini. Sebab memang benar, saya kagum dengan kecantikanmu ini.
2: Ya, mungkin keterbatasan waktu atau keterbatasan kata-kata itu membuat orang juga sulit untuk menjadi romantis.
1: Betul, dan saya kira ya memang ada derajatnya ya orang romantis. Namun ya tidak usah berkecil hati bahwa kalau kita tidak punya kata-kata yang terlalu puitis, maka kita nggak bisa memberikan romans. Sekali lagi, romans itu tidak hanya terdiri dari kata-kata yang mesra atau puitis. Bisa dengan kata-kata yang sangat sederhana, misalnya berkata, saya senang bisa berjalan denganmu. Saya senang malam ini kita bisa berdua. Hal seperti itu, atau pelukan di pundak, kemudian membisikkan sesuatu, yaitu saya sayang padamu. Tidak usah kata-kata yang terlalu muluk. Dan setelah kita berikan itu, ya sudah, kita hidup seperti biasa lagi. Dan mungkin beberapa hari kemudian atau minggu depan, kita memberikan romans itu kembali. Jadi lakukan sebagai sesuatu yang teratur, sebab memang itu yang dibutuhkan oleh dia, istri kita.
2: Ya mungkin juga saat-saat yang penting, yang bisa diingat bersama-sama, itu bisa menjadi awal dari tindakan-tindakan yang romantis terhadap pasangan kita, Pak Wolf. Misalnya ulang tahun pernikahan, atau ulang tahunnya dia, atau betul, ulang tahun anak, itu sebagai awal gitu Pak.
1: Betul, awal misalnya ulang tahun, kita membelikan kartu dengan kata-kata yang manis, yang baik. Kita sendiri tidak bisa menulisnya, ya pilihkan kartu yang seperti itu. Jadi banyak cara yang kreatif, asalkan kita mau, kita anggap ini penting, saya kira ya bisa kita lakukan.
2: Jadi itu enggak harus menjadi suatu surprise gitu Pak Pol ya, untuk
1: tidak,
2: istri.
1: Tidak, ya jadi lakukan secara teratur. Misalkan tentukan seminggu sekali kita akan keluar makan berdua tanpa anak-anak. Nah itu lakukan seperti biasa, kita yang pilih tempat-tempat tertentu untuk istri kita. Dan ini manfaatnya sangat besar Pak Gunawan. Hati yang terpenuhi ya, menjadi hati yang tidak menuntut dan tidak mudah tersulut. Hati yang tidak terpenuhi menjadi hati yang mudah menuntut dan mudah tersulut. Maka dalam keluarga atau pernikahan yang terpenuhi, emosi tidak mudah tersulut, tuntutan lebih realistik. Nah seringkali kita gagal melihat dasarnya apa itu.
2: Iya, kalau kita membaca kitab Kidung Agung di Perjanjian Lama, itu kan memang sangat romantis dan puitis sekali gitu Pak Paul. Mungkin ada satu bagian yang menarik di sana yang bisa dibagikan oleh Pak Paul.
1: Bisa, di Kidung Agung 4 ayat pertama dikatakan, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Ini adalah kata-kata Salomo kepada istrinya. Jadi saya kira memang Tuhan mengizinkan bagian ini dicatat dalam Alkitab untuk juga mengemukakan sesuatu yang sangat manusiawi, bahwa wanita membutuhkan romans, dan tidak apa-apa sebagai seorang pria kita memberikan romans kepada istri kita.
2: Ya, seringkali dikatakan memang Salomo itu perayu yang luar biasa gitu, apalah.
1: Ya.
2: Apakah itu memang benar begitu atau bagaimana?
1: Ya, setidak-tidaknya dari Kidung Agung kita melihat betapa banyaknya ungkapan-ungkapan puitis dan romantis ya, yang dikeluarkan olehnya, yang dicetuskan dari hatinya untuk istri yang dikasihinya. Tidak ada salahnya kita para suami belajarlah dari Salomo.
2: Ya, untuk kebahagiaan istri dan juga kebahagiaan kita juga ya. Terima kasih Pak Paul. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pria dan romans. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan fasilitas email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Pada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara?

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini. Saya percaya hari ini

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana saya sudah sampaikan sejak KU yang pertama, bahwa hari ini kita akan fokus bukan kepada diri kita, tetapi kita fokus untuk menjangkau orang lain bagi Kristus. Terlalu sering kita memandang kekristenan itu hanya masalah Allah dan kita, hanya perasaan-perasaan sentimental, kepuasan-kepuasan psikologis yang kita alami di dalam hadirat Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa kita harus keluar dan memberitakan Injil. Dan itulah cara Tuhan melatih murid-muridnya. Hari ini mari kita melihat dari satu cerita Alkitab yang ada di dalam Yohanes pasal yang pertama. Mari kita melihat Alkitab kita, Yohanes pasal yang pertama. Saya yakin ini bukan bagian Alkitab yang asing bagi kita. Mari kita membuka Yohanes pasal yang pertama. Mulai ayat yang ke-35, kita akan membaca sampai yang ke-51. Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai yang ke-51. Mari kita membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu dengan ayat yang ganjil, ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Cerita ini sedikit membingungkan kita pada awalnya. Karena kalau kita melihat di dalam Injil yang lain, Matius sampai Lukas, maka kita akan menemukan pada saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, itu bukan murid-murid yang mengikut Yesus, tetapi Yesus yang mencari mereka dan berkata, ikut aku, ikut aku, ikut aku. Tetapi di dalam cerita ini, tampaknya bukan Yesus yang mengajak mereka datang, tetapi mereka yang diajak orang lain untuk mengikuti Yesus. Dan juga kita akan bingung, karena kalau kita membandingkan, maka kita akan menemukan nama-nama yang berbeda. Kalau saya bertanya kepada saudara semua, sebutkan 12 murid Tuhan, kira-kira saudara akan menyebutkan namanya siapa saja? Petrus, Yohanes, Yakobus, Thomas. Kalau kita melihat tidak ada dua anak Yakobus, Yohanes dan Yakobus, itu anak Zebedius tidak disebutkan di sini. Kita juga tidak melihat ada Thomas dipanggil di sini. Kita tidak melihat Matius dipanggil di sini. Sehingga beberapa orang ketika membaca bagian ini, mereka bingung, kok tampaknya berbeda ya dengan Matius sampai Lukas. Tapi justru cerita ini itu memberitahu kita, melengkapi kita, mengapa pada waktu Yesus mengajak murid-muridnya di Matius sampai Lukas, mengapa murid-muridnya langsung mau. Dari dulu saya bingung itu. Bagi kita kan Yesus terkenal, bagi kita. Tapi pada saat Yesus pertama kali melayani, murid-muridnya kan tidak ada yang kenal dia kan? Dia kan orang biasa tuh. Kemudian dia datang dan berkata begini kepada Matius, ikutlah aku. Kalau saya jadi Matius, saya tanya, kamu siapa? Aku punya pekerjaan bagus kok, buat apa aku ikut kamu? Saya dulu sempat bingung, karena Yesus pertama kali melayani kan dia tidak langsung dikenal orang kan? Bagaimana bisa dia mengajak orang-orang langsung ikut? Justru cerita di Injil Yohanes itu memberi jawaban kepada kita. Bahwa orang-orang itu pada waktu diajak Yesus, ikutlah aku, itu bukan pertemuan pertama dengan Yesus. Sebetulnya mereka sudah kenal Yesus dari kata orang. Mereka sudah kenal Yesus karena sudah pernah mengikuti Yesus. Kemudian pada suatu waktu Yesus menantang mereka. Karena kamu sudah kenal aku, ayo ikutlah aku. Nah, Injil Matius sampai Lukas itu menceritakan kisah selanjutnya. Kalau Yohanes ini menceritakan kisah yang awal. Bagaimana Yesus tampil tanpa orang tahu, kemudian Yohanes Pembaptis yang memberitahu, itu loh anak Allah, itu loh Mesias. Kemudian beberapa orang mulai ikut, dari satu orang cerita kepada yang lainnya ikut. Ini justru bermanfaat bagi kita untuk menjelaskan, mengapa pada waktu Yesus di Injil Matius sampai Lukas, memanggil murid-murid kok langsung mau semuanya dipanggil. Karena sebelumnya murid-murid itu sudah pernah bertemu dengan Tuhan. Paham ini ceritanya? Nah, kalau kita sudah mengerti cerita di sini, saya akan menerangkan, menjadi murid Tuhan itu sebetulnya melibatkan dua hal. Tanpa dua hal ini, sebetulnya kita tidak pernah menjadi murid Tuhan yang sejati. Yang pertama, kalau kita mengatakan kita adalah murid Tuhan, maka kita harus memiliki relasi secara pribadi dengan Tuhan. Kita memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara tadi membaca cerita yang kita baca tadi, maka kita akan menemukan begini, pada saat murid-murid Yohanes ketemu dengan Yesus, mereka menyapa Yesus dengan sebutan apa? Rabi. Rabi. Sebutan Rabi itu bukan cuma sebutan Mister. Kalau sekarang ini kan sekolah nasional, nasional plus itu kan, kalau manggil gurunya keren-keren ya, Mister, oh, Miss. Zaman dulu kalau dipanggil Rabi, itu bukan cuma guru yang mengajari pengetahuan. Namanya Rabi, itu berarti kita tinggal bersama dengan dia. Kita mengakui bahwa kalau itu Rabi, maka butuh pengenalan yang lebih dalam. Makanya itu murid-murid ini ketika bertemu dengan Yesus, memanggil Rabi, pertanyaan mereka apa tadi? Pertanyaannya apa? Guru, gelarmu apa? Bukan. Pertanyaannya apa? Guru, di mana engkau tinggal? Aneh kan pertanyaannya? Jadi datang ketemu dengan Tuhan dan bertanya begini, guru, di mana engkau tinggal? Kalau saudara misalnya bertemu dengan guru baru, saudara mau ikut dia, saudara tanya apa? Nah, coba. Saudara tanya apa? Kalau mau ikut dia, saudara tanya apa? Apa? Guru suka neraktir atau tidak? Bukan. Kita tanyanya apa? Gelang kan ya. Kita tanya keahliannya guru apa? Subjek yang paling dikuasai guru apa? Tapi murid-murid tidak

Rabi, di manakah engkau tinggal? Ayat 39, Yesus menjawab, marilah dan kamu akan melihatnya. Coba bandingkan ayat 47. Ketika Nathanael bertanya kepada Filipus, jawaban Filipus begini di ayat 47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Jawabannya sama. Murid-murid Yohanes datang tanya kepada Yesus, di mana engkau tinggal? Jawabannya gini, mari dan lihatlah. Kemudian Filipus tanya kepada Nathanael, tanya kepada Filipus, apakah benar ada yang baik dari Nazaret? Filipus tidak banyak ngomong. Dia bilang persis seperti yang dikatakan Tuhan. Mari lihatlah. Sebetulnya pemuritan itu bukan masalah tahu alamatnya di mana, tetapi masalah tinggal bersama dengan Tuhan. Bicara tentang pengenalan, mereka memanggilnya Rabi. Setelah itu tanya, di mana engkau tinggal ya Rabi? Yesus tidak menyebutkan alamat. Yesus tidak berkata, nah ini alamatku, nanti kalau kamu ada waktu silahkan datang, kapan-kapan mampir. Tuhan tidak menjelaskan, kamu lurus terus ketemu pohon beringin, belok kanan ketemu orang jualan nasi goreng, nah belok kiri. Di situ ada pos satpam, belakangnya pos satpam, itu rumahku. Yesus tidak jawab begitu. Yesus jawab, kalau kamu mau tahu rumahku, itu tidak penting, lokasinya tidak penting. Lokasi itu tidak penting. Yang penting itu adalah kamu tinggal dengan siapa, itu loh yang lebih penting. Yesus mau kemana itu loh, tidak peduli. Yang penting apa? Mari datang bersama dengan Tuhan. Nathanael itu salah. Pada waktu mendengarkan Filipus bersaksi, pertanyaannya Nathanael gini, apakah ada yang baik dari Nazaret? Yang dipusingkan itu adalah asalnya Yesus. Salah. Yang penting itu bukan asalnya Yesus dari kota mana. Yang paling penting adalah kamu mau tidak tinggal bersama dengan Yesus. Itu yang paling penting. Maka ketika ditanya, di mana guru kamu tinggal? Yesus jawab, mari datanglah. Setelah itu dikatakan secara eksplisit di dalam Alkitab begini. Mari kita melihat tadi Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu, perhatikan ini, baca sama-sama. Mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Mereka benar-benar datang dan melihat, tapi bukan setelah datang melihat. Kemudian mereka berkata, ya lumayanlah tempatnya guru, lumayan nyaman juga ya. Ada pohon-pohonnya, lumayan. Nanti kapan-kapan kami mampir boleh ya guru? Oh enggak apa-apa, tapi kamu nanti BBM dulu loh ya. Siapa tahu aku enggak ada waktu ya, janjian dulu. Enggak. Mereka lihat, datang, kemudian untuk apa? Tinggal. Lihat, datang, tinggal. Yang paling penting itu adalah tinggal bersama dengan Tuhan. Ini konsep yang penting bagi murid Tuhan. Pengenalan pribadi, punya relasi yang bersifat pribadi dengan Allah. Nah, kita akan melihat beberapa contoh orang-orang yang tinggal bersama dengan Yesus, melewatkan malam bersama Yesus, kemudian orang itu mengalami perubahan hidup. Mari kita melihat di dalam Yohanes. Yohanes, mari kita lihat. Di dalam pasal yang keempat, ayat 40 sampai 42. Yohanes pasal 4, ayat 40 dan 42. Saya bacakan dari ayat 39 supaya lebih jelas. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41, baca sama-sama. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, ada beda antara orang yang mendengar Yesus dari orang lain dengan orang itu tinggal bersama Yesus. Penduduk Samaria itu mendengar tentang Yesus dari perempuan yang berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub.

0: Pada waktu mereka mendengar cerita perempuan itu, orang Samaria percaya. Tapi setelah Yesus tinggal bersama dengan mereka, mereka lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Makanya mereka berani berkata, kami percaya kepada dia. Tapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan. Tapi karena kami melihat dia. Karena kami mengalami dia. Dan pengalaman ini membuat mereka semakin banyak yang percaya kepada Tuhan. Begitu pula dengan murid-murid Tuhan. Tidak cukup bagi murid-murid Yohanes Pembaptis cuma mendengar, itu loh Yesus. Oh, itu Yesus. Jadi kapan-kapan kamu kalau ketemu bisa menyapa. Karena ada sebuah ayat terkenal yang mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Tidak begitu kan? Percuma kalau cuma mendengar kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Yang paling penting itu bukan mendengar kesaksian dari orang. Yang paling penting adalah mari datang, lihat, kemudian tinggal bersama dengan Tuhan. Murid yang sejati itu selalu memiliki hubungan yang sifatnya pribadi dengan Tuhan. Bukan masalah kata orang. Kalau tidak salah ada yang mengatakan begini, kalau tidak salah di ayat Alkitab ada yang berbunyi demikian, sudah ditambahin kalau tidak salah lagi. Menjadi murid Tuhan itu masalah tinggal bersama dengan Tuhan, memiliki relasi yang sifatnya pribadi. Dan yang menarik di dalam cerita tadi adalah jawaban Tuhan Yesus kepada Nathanael. Dan mari kita lihat jawaban itu. Mari kita lihat Yohanes pasal yang pertama. Saya dulu juga bingung dengan ayat ini. Ketika Nathanael meragukan apakah ada yang baik yang datang dari Nazaret, Filipus berkata, mari lihat, datanglah. Kemudian Yesus berkata begini kepada Nathanael, ayat 47 bagian terakhir. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu jawaban Yesus pertama kepada Nathanael. Saudara, pada waktu Nathanael disebut begini, kamu ini Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kira-kira Yesus sedang membandingkan Nathanael dengan siapa? Coba pikirkan. Engkau ini Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara, kalau mendengar kata Israel, saudara pasti ingat satu tokoh Alkitab. Yakub. Yang di dalam perjanjian lama. Bukan yang Yakub yang sekarang berkhotbah. Yakub yang di dalam perjanjian lama. Dan kalau saudara mengingat Yakub di perjanjian lama, maka saudara mengingat sifat Yakub. Yaitu apa? Pembohong. Yakub yang lama itu penipu, pembohong. Sekarang Tuhan melihat Nathanael dan Tuhan berkata begini, ini Israel sejati nih, tidak ada kepalsuan. Lain sama Yakub yang di perjanjian lama, ini orang sejati, tidak ada kepalsuan. Ini mirip Yakub yang sedang berkhotbah ini. Jadi Tuhan itu ketika menjawab, sebetulnya Tuhan itu sedang membandingkan Nathanael dengan Yakub yang di perjanjian lama. Tetapi bukan cuma itu. Coba lihat perkataan Tuhan berikutnya kepada Nathanael. Mari kita lihat. Ayat 50 dan 51. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara ingat cerita Alkitab tidak? Ketika malaikat Allah itu turun naik dari surga. Itu berkaitan dengan tokoh siapa di dalam perjanjian lama? Dengan Yakub. Pada saat Yakub berada di sebuah tempat yang dinamakan apa? Bethel. Harus tahu itu. Wong nama gerejanya aja ada nama Bethel-nya kok. Benar enggak? Bethel itu artinya apa? Itu loh yang anak kecil biasanya main dilempar terus diatur-atur itu bolanya. Itu Bethel ya. Enggak ada hubungannya, bukan. Bethel itu yang biasanya orang-orang sekarang itu loh giginya dikasih kawat itu loh. Nah, itu Bethel ya. Nah, Bethel itu berasal dari kata yang berarti rumah Allah. Battle itu bait, bait itu rumah, El itu Allah. Jadi kalau battle itu sebetulnya artinya rumah Allah. Tetapi ada beda antara perjanjian lama, peristiwanya malaikat turun naik di tempat di battle dengan yang di Yohanes. Bedanya apa? Bedanya apa coba? Bedanya begini, yang dilihat Yakub tuh gini, malaikat Allah turun naik dari surga itu ke tempat itu, bukan ke atasnya Yakub, ke tempatnya. Makanya tempatnya disebut Bethel, the house of God. Tetapi kalau perkataan Tuhan kepada Natanael begini, engkau akan melihat malaikat Allah turun naik, bukan di satu tempat, bukan, turun naik ke atas anak manusia. Nah, coba sekarang lihat ya, Alkitab tuh indah luar biasa. Jadi dikatakan demikian, kalau di perjanjian lama, malaikat Allah itu turun naik di tempat yang bernama Bethel. Kemudian Yesus berkata kepada Natanael, kamu akan melihat malaikat Allah turun naik ke atas anak manusia. Artinya apa berarti? Artinya begini, Yesus itu adalah rumah Allah yang sesungguhnya. Yesus itu adalah bait Allah yang sesungguhnya. Kalau dulu di perjanjian lama, bait Allah itu masalah tempat kan? Jadi malaikat turun naik, nah di situ bait Allah. Kalau di zaman Yesus tidak, dimanapun Yesus ada, malaikat itu pasti akan turun naik terus ke atasnya Yesus. Karena Yesus adalah bait Allah yang sesungguhnya. Nah kalau kita tidak paham ini, kita bingung loh konsepnya. Karena seorang obrak-abrik Injil Yohanes, tidak pernah Natanael melihat malaikat turun naik ke atas kepala Yesus. Tidak pernah. Kurang ajar soalnya, turun naik kok ke atas kepalanya Yesus. Ya toh? Rekualan. Tapi maksudnya Yesus bukan itu. Maksudnya Yesus itu mau memberitahu, aku ini the house of God. Aku ini the true house of the Lord. Coba baca pasal 1 ayat 14. Pasal 1 ayat 14. Ini konsep yang luar biasa indah di Injil Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bahasa Indonesia menerjemahkannya diam. Kalau kita lihat bahasa Inggris, sebagian bahasa Inggris menerjemahkannya bukan diam, tapi bertabernakel di antara kita. Dan ternyata kata Yunani yang dipakai di sana, itu memang artinya bertabernakel. Di dalam perjanjian baru kata yang dipakai di situ bertabernakel itu di kitab Wahyu misalnya. Semuanya dipakai untuk Allah. Allah berkemah di tengah umatnya. Jadi ketika Tuhan Yesus menjadi manusia itu di pasal 1 dari Yohanes ayat 14. Disamakan dengan Allah sedang bertabernakel. Berarti Yesus itu bait Allah. Kalau kita kurang jelas, coba baca lagi pasal 2. Yohanes pasal yang kedua. Mari kita melihat Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Jawab Yesus kepada mereka, romba bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21 baca sama-sama. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi di dalam Injil Yohanes, Yesus itu menampilkan diri sebagai bait Allah. Makanya ketika dia berkata kepada Natanael, kamu akan melihat malaikat Allah turun naik dari surga ke atas anak manusia. Jangan dicari, kapan ya itu digenapi? Sudah digenapi. Karena pada saat Yesus datang, dia adalah bait Allah yang sesungguhnya. Karena dia adalah rumah Allah yang sesungguhnya, maka disitulah malaikat Allah turun naik. Sama seperti pada waktu peristiwanya Yakub, dia berjumpa dengan Allah, malaikat Allah turun naik di tempat itu. Tempat itu disebut rumah Allah. Kalau di perjanjian baru, malaikat turun naik ke atas Yesus. Karena Yesus adalah rumah Allah. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Natanael, kamu akan melihat malaikat turun naik ke atas anak manusia. Maksudnya Yesus pesannya begini loh. Natanael, asalku dari kota mana itu gak penting. Karena yang penting adalah aku ini rumah Allah. Kalau kamu mau percaya, maka engkau harus tinggal di dalam rumah Allah. Menjadi murid Tuhan itu masalah pengenalan pribadi bersama dengan dia. Kita memanggil dia guru, kita datang dan melihat, kita tinggal bersama dengan dia karena dia adalah rumah Allah yang sesungguhnya. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kita tinggal di dalam Yesus, Yesus rumah Allah sesungguhnya, maka tidak perlu ke gereja. Gereja itu juga rumah Allah. Diri kita juga rumah Allah. Yesus juga rumah Allah. Maka kita harus terus-menerus dekat dengan Tuhan. Kalau ada kebaktian, ibadah, saudara ikut. Kalau saudara sendirian di kamar, saudara berdoa kepada Tuhan. Dimanapun engkau hidup, pastikan engkau hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu adalah tanda murid yang sejati. Murid yang sejati tandanya adalah apakah engkau dekat dengan Allahmu. Engkau dekat tidak dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengaku aku ini murid, tapi tidak pernah tahu kesukaan guru kita. Tidak pernah tahu apa yang dimaui oleh guru kita. Tidak mungkin. Kalau saudara menjadi suami dan istri, saudara itu harus mengenal istrimu itu pakaiannya ukurannya berapa. Ngerti gak? Beberapa suami belikan kado istrinya terlalu kecil, terlalu besar gitu kan. Pergi ke mall, ditanya ukurannya berapa. Waduh, gak tahu. Coba panggilkan mbaknya yang itu, terus panggil. Nah, kurang lebih ukurannya kayak dia. Kok bisa lo gak tahu ukurannya istrinya? Nanti kalau belikan sepatu bingung. Nomornya berapa pak istrinya? Rasanya kanan 39, kiri 35. Kalau namanya suami yang sayang istri, itu harus tahu nomornya, bener gak? Ada istri itu marah-marah karena dikasih hadiah. Kasih hadiahnya selalu barang yang istrinya tidak suka. Istrinya tidak suka coklat, dikasih coklat. Istrinya tidak bisa makan, suaminya yang makan. Nanti belikan hadiah yang bisa dipakai bersama-sama. Namanya bukan kasih hadiah kan? Nah, kalau saudara kenal dengan Tuhan Yesus, saudara tuh harus ngerti tinggal bersama dengan Dia. Tahu sifat Tuhan itu kayak apa. Amin. Tidak mungkin ada murid sejati kalau saudara tidak punya yang pertama, yaitu pengenalan, kedekatan yang bersifat pribadi. Yang kedua, yang terakhir, tanda dari murid yang sejati itu adalah bersaksi. Tanda murid yang sejati itu bersaksi. Kalau saudara membaca ceritanya tadi, maka saudara menemukan sesuatu yang menarik. Dari Yohanes Pembaptis, kemudian membawa dua orang muridnya. Nah, dua orang muridnya salah satunya itu membawa Petrus. Karena salah satu murid Yohanes Pembaptis orangnya bernama Andreas. Jadi Andreas membawa Petrus, kemudian ada Filipus. Filipus membawa Nathanael. Jadi pemuritan itu selalu A mengajak B datang kepada Tuhan. Murid sejati bukan cuma tinggal terus bersama dengan Tuhan. Bukan, tapi dia berusaha untuk mengajak orang lain. Karena dia sudah sadar tinggal bersama Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara mengalami peristiwa yang luar biasa, saudara mau cerita atau tidak? Pasti mau cerita. Kalau saudara misalnya diundang tinggal di rumah orang kaya, wow, benar-benar kaya loh, benar-benar kaya. Saudara pasti setelah pulang, saudara cerita ke orang lain. Wah, rumah itu loh hebat. Rumahnya itu loh kamarnya, wah, 25. Cerita hebat soalnya. Gak mungkin saudara nginep di satu rumah. Kemudian cerita. Tahu gak rumah itu loh. Kamarnya 3. Loh banyak orang rumah kamarnya 3. Masing-masing kamar loh. Ada AC. Lala gak istimewa. Sekarang itu loh semua pakai AC. Justru kalau saudara cerita. Tahu gak kamarnya itu 1. Semua tumplek-plek di sana. Gak ada AC. Masing-masing orang dikasih kipas sate. Nah itu baru luar biasa sekarang. Kalau saudara mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara mau cerita enggak? Cerita kan? Pasti cerita gitu. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, saya ini kan suka sepak bola. Kalau sekarang saya besar, saya suka soccer. Soalnya dulu waktu kecil enggak bisa Inggris, sekarang sudah bisa Inggris. Jadi sama aja sepak bola sama soccer. Nah, saya dulu suka sepak bola dan saudara tahu pada waktu saudara suka sepak bola, saudara pasti kenal orang yang bernama Diego Maradona. Jadi pada waktu saya menonton dia pertandingan Argentina melawan Inggris di semifinalnya itu di Piala Dunia Meksiko, wah hafal semua ya. Dia melewati banyak pemain termasuk kipernya dilewatin saudara, digolkan. Waduh, besoknya saya sudah tidak tahan, ketemu sama teman mau cerita. Padahal nonton TV-nya aja di rumah tetangga. Tapi tidak peduli, yang penting kan bukan TV-nya siapa. Yang penting adalah cerita kepada orang. Ini peristiwa yang luar biasa. Satu orang lewati banyak, kemudian masukkan gol. Wah, itu luar biasa, saudara. Saya tidak mungkin cerita toh kepada orang lain. Kemarin ya, saya main bola. Wah, ada pada depan sama kiper, tak tembak, tidak masuk. Tidak ada yang istimewa. Banyak pemain Indonesia begitu. Kalau tidak istimewa, kita tidak cerita, benar? Sekarang pertanyaan saya, kalau kita sudah datang melihat diam bersama Yesus yang adalah rumah Allah, kira-kira itu pengalaman biasa atau luar biasa? Kalau itu pengalaman luar biasa, pasti kita akan cerita. Dan kita sekarang akan melihat dua tokoh saja. Kan ada banyak tokoh tadi yang bersaksi. Kita akan melihat dua saja yang menonjol, yaitu Yohanes Pembaptis, kemudian Andreas. Mari kita melihat Yohanes Pembaptis di sana. Yohanes Pembaptis ini muncul beberapa kali di dalam Injil Yohanes. Tiap kali dia keluar, tidak ada tulisannya Pembaptis. Tidak ada. Sebutannya cuma Yohanes gitu. Tapi orang tahu bahwa itu Yohanes Pembaptis. Nah, mari kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis ditampilkan di dalam Injil Yohanes. Tiap kali dia tampil, selalu kerjaannya itu bersaksi. Pasal 1, coba kita baca. Pasal 1 ayat 6 sampai 8, kemudian ayat 15. Yohanes 1 ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi, perhatikan, untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi datang pun untuk bersaksi. Apa yang dilakukan berkaitan dengan kesaksian? Ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi Yohanes itu hidupnya, kata kuncinya adalah bersaksi. Kemudian kita baca lagi pasal yang pertama ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian. Jadi hidupnya itu selalu berkaitan dengan kesaksian. Maka saya tidak heran pada saat Yesus datang kembali, dia berkata kepada dua orang muridnya, lihat anak domba Allah itu datang lagi loh. Muridnya ikut dia. Saya tidak heran. Karena sejak awal dia disebut sebagai orang yang tugasnya memberi kesaksian. Pasal yang ketiga. Coba kita sekarang lihat pasal yang ketiga. Ini ada cerita yang saya yakin kita semua sudah tahu. Pasal yang ketiga ayat 27 sampai yang ke-30. Yohanes pasal yang ketiga ayat 27 sampai 30. Jawab Yohanes. Ketika murid-muridnya bertengkar, gara-gara Yesus mendapatkan murid lebih banyak daripada Yohanes sendiri, ini dia jawaban Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ayat 30, baca sama-sama. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bahkan ketika murid-muridnya sendiri iri hati dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dan murid-muridnya punya pengikut lebih banyak, murid-muridnya protes kepada Yohanes. Guru, tahu gak? Orang yang kamu baptis itu di sungai Yordan itu punya murid lebih banyak loh daripada guru. Yohanes tidak marah. Yohanes cuma berkata begini, memang aku datang untuk memberitahu kamu itu. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Karena dia tahu dia datang untuk apa? Untuk memberi kesaksian bagi Tuhan. Dan satu ayat lagi tentang Yohanes Pembaptis yang luar biasa adalah begini. Setelah dia mati pun, orang itu masih melihat hasil kesaksian Yohanes. Orang masih memandang, menyebut Yohanes, mengaitkannya dengan kesaksian. Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-40.
1: Yohanes pasal yang ke-10 ayat 40. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, perhatikan, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tidak pernah mengadakan mujizat, tapi tidak apa-apa. Tetapi semua orang, semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Jadi setelah Yohanes itu ditangkap, mati di penjara, tetap orang-orang di seberang sungai Yordan yang pernah mendengar kesaksian Yohanes, begitu bertemu Yesus, langsung berkata, eh benar loh yang dikatakan Yohanes. Mereka percaya kepada Yesus. Loh, sampai matinya pun loh, saudara. Saksi. Saudara kalau mati, nanti, bukan sekarang, jangan takut, nanti seandainya saudara mati 5 menit kemudian, saudara waktu mati ingin dikenal sebagai apa? Gak usah jauh-jauh matilah. Pada saat kita reuni, diomong begini, eh kamu kenal si A? Kan kita biasanya gini, oh si A yang Judas itu ya? Ada loh orang yang begitu. Ditanya, eh kamu ingat gak teman kita itu? Saya makannya akeh itu toh. Aneh ya. Dia itu melakukan kegiatan ribuan, yang kita kenal cuma satu. Makannya banyak. Si cerewet itu gitu, selalu begitu. Nah, kalau kita nanti tua atau kita mati, kita ingin dikenal orang sebagai siapa? Harusnya begini. Eh, kamu ingat enggak si A? Oh. Itu tak? Yang suka saksi itu ya. Nah, itu loh ya. Jangan si A. Oh, yang suka ngomel itu, kalau ada acara-acara itu ya. Kalau ada makan mesti komplain, enggak pernah bawa komplain terus. Jangan ya. Yohanes ini sejak awal mau datang, tujuannya jelas. Waktu dia hidup pelayanan, bersaksi terus. Setelah mati, kesaksiannya masih didengar orang. Luar biasa. Yohanes Pembaptis ini. Nah, tokoh berikutnya adalah Andreas. Mari kita kembali dulu di dalam Yohanes pasal yang pertama tadi. Mari kita lihat Yohanes pasal yang pertama. Ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Terus dikasih keterangan yang tidak enak. Saudara Simon Petrus. Seolah-olah yang lebih terkenal siapa? Simon Petrus. Jadi bukan, ini Andreas. Andreas siapa? Saudaranya Simon Petrus. Seolah-olah itu Simon Petrus itu lebih hebat, lebih penting daripada Andreas. Tapi jujur ya, kalau Andreas tidak bersaksi, memang dia tidak penting. Tapi di dalam cerita ini, kita mendapati hal yang aneh. Justru Simon Petrus tidak melakukan apa-apa. Jujur, kita baca nanti. Keliti. Simon Petrus tidak melakukan apa-apa di Yohanes pasal 1. Andreas yang banyak bekerja untuk Tuhan. Karena Simon Petrus nanti disimpan di pasal yang terakhir dari Yohanes, pasal 21. Ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi di awalnya, sekalipun Simon Petrus terkenal, tapi Simon Petrus itu gagal menjadi saksi yang efektif. Justru Andreas yang jadi saksi. Coba kita baca ayatnya tadi kan. Ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata, kami telah menemukan Mesias. Ia membawa Simon Petrus kepada Yesus. Jadi Andreas ini begitu bertobat, dia bawa saudaranya yang bernama Simon. Sekarang lihat ayat 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Di dalam bahasa asli Alkitab, saudara akan menemukan sebuah terjemahan, sebuah pengertian yang sedikit berbeda. Bedanya apa? Bedanya itu begini. Karena tidak ada kata Yesus di ayat yang kita baca. Jadi ayat 43 itu kalau diterjemahkan bunyinya begini. Pada keesokan harinya, ia memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia
0: bertemu dengan Filipus. Titik. Ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, ianya ini siapa? Kalau bahasa Indonesia kan langsung memberitahu kita, ianya itu Yesus meninggalkan Galilea, Yesus bertemu dengan Filipus, Yesus berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Tapi sebetulnya dalam bahasa Yunaninya, itu tidak ada kata Yesus di ayat 43. Kalau tidak ada kata Yesus di ayat 43, berarti ianya siapa? Ianya itu merujuk pada ayat di atasnya. Siapa itu? Andreas harusnya. Andreas yang pergi meninggalkan Galilea, Andreas yang bertemu dengan Filipus. Baru Tuhan Yesus yang berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Mengapa saya yakin yang mengajak Filipus ini bukan Tuhan, tetapi Andreas dulu. Coba ya baca ulang ayat yang ke-41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Kalau saudara mendapati kalimat seperti ini, Andreas mula-mula bertemu saudaranya, berarti saudara mengharapkan apa? Berikutnya dia menemukan orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya kan begini kan? Andrew first found Peter, his brother. Jadi pertama Andrew itu menemukan, Andreas menemukan Petrus. Lah terus berikutnya siapa yang dia temukan? Ya ayat 43 itu jawabannya. Dia pertama kali menemukan Simon, yang berikutnya dia menemukan Filipus. Jadi Andreas itu memang orang yang suka membawa orang lain kepada Yesus. Bukan cuma di dalam cerita ini, amin yang punya nama itu ya. Nah, bukan cuma di dalam cerita ini, saudara. Tapi mari coba kita lihat lagi ya. Mari kita lihat pasal 6 ayat yang ke-8. Pasal 6 ayat yang ke-8. Pasal 6 ayat yang ke-8. Ayat 7 saya bacakan supaya lebih jelas melihat kontrasnya antara Filipus dan Andreas. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, ayat 9 baca sama-sama, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi pada saat orang bingung mana cukup dan hal ini juga tidak cukup, Andreas itu tidak tahu apa-apa. Dia bawa anak kecil kepada Tuhan. Tuhan, ini loh ada anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan. Tidak tahu cukup atau tidak. Yang penting dia bawa orang kepada Yesus. Itu Andreas. Berikutnya Andreas juga muncul dalam posisi membawa orang kepada Yesus juga. Mari kita membaca pasal 12. Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 kita akan membaca ayat yang ke-22. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-22. Saya bacakan ayat 20 dulu supaya lebih jelas. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Ayat 22, baca sama-sama. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Aneh ya. Orang-orang Yunani itu datangnya kepada Filipus, tapi mengapa Filipus tidak langsung bawa kepada Yesus? Beritahukannya kepada Andreas. Karena Andreas adalah orang yang ditampilkan di Injil Yohanes sebagai orang yang selalu membawa orang lain kepada Tuhan. Nah, kalau kita menafsirkan bahwa Andreas itu bukan cuma membawa Simon Petrus di pasal 1, tetapi dia juga membawa Filipus, maka kita akan menemukan di dalam pasal 1 itu terulang pola yang sama. Si A bertemu Tuhan, si A membawa si B kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis bertemu dengan Tuhan, Yohanes Pembaptis membawa muridnya datang kepada Tuhan. Andreas bertemu dengan Tuhan, Andreas membawa Simon Petrus kepada Tuhan, membawa Filipus kepada Tuhan. Filipus bertemu dengan Tuhan, Filipus membawa Nathanael, dan semua murid Tuhan itu memang bersaksi. Kita bukan cuma menikmati kedekatan dengan Tuhan, tetapi juga harus berani keluar memberitakan Injil. Saya sangat prihatin dengan perkembangan kekristenan. Karena banyak orang Kristen cuma bisanya berdoa, nangis di hadapan Tuhan. Pokoknya lega. Pokoknya mengalami kepuasan secara psikologis. Bukan salah. Tuhan itu bisa menyentuh emosi kita. Tuhan bisa memenuhi apa yang kurang di dalam jiwa kita. Tetapi pertanyaan saya adalah, setelah engkau dipenuhi, setelah engkau diberkati, setelah engkau dipuaskan, setelah engkau mengalami Tuhan secara ajaib, pertanyaannya adalah, so what? Mau apa? Harusnya kita berani keluar dan memberitakan Yesus kepada orang lain, kepada keluargamu, temanmu di sekolah, teman kerja di pekerjaan di kantor, dimanapun kita bertemu orang, kita cerita bahwa kita sudah mengalami Tuhan yang luar biasa. Dan itulah murid yang sejati. Memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan dan selalu menjadi saksi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
2: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.